0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Teman terbaik.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Untuk kamu mungkin yang saat ini masih di rumah ya, masih belum beranjak dari atas kasurnya, masih bingung mau beraktivitas apa atau memprodua, mungkin kamu bisa untuk ya mungkin gak usah lari atau gak usah naik sepeda atau gak usah olahraga yang agak berat, mungkin cukup jalan kaki aja atau memprodua, gak perlu pakai sepatu atau baju yang wah gitu kan. Karena aku juga mau ngajak kamu semuanya teman produa, baik kamu yang masih di rumah atau kamu yang udah beraktivitas di Car Free Day pada hari ini teman produa. Kebetulan nih kita di RRI Padang lagi ngadain event offline ya, bukan on air. Itu event acara mendadak bola, karena memang dari kemarin teman pro 2 ini RRI Padang ataupun TVRI kita bakal menyemarakkan, memeriahkan, menyambut Piala Dunia 2026. Apalagi belum lagi ya TVRI itu juga bakal mempunyai hak tayangnya, hak siarnya. Jadi kamu gak perlu khawatir yang mau nonton Piala Dunia nanti pertandingan di mana, ada di TVRI teman pro 2. Itu juga kamu bisa buat nobar nanti, terus juga bisa buat ya nobar atau mungkin mau nonton sendiri gak apa-apa teman pro 2. Nanti nobarnya di kafe atau buat nobar di rumah dan lain sebagainya. Dari kemarin juga kan kita udah ada kayak podcastnya teman pro 2, udah ada obrolan, nanti siang juga bakal ngobrolin mungkin yang butuh jersey. Karena kan biasanya kalau mau nonton bola kan, apalagi kalau nobar, nonton bareng itu kan butuh identitasnya ya, negara mana yang menjadi kebanggaan kamu atau yang kamu jagokan. Dan mendadak bola pada minggu 24 Mei ini teman pro 2, itu kita di depan kantor kita, tepatnya di gerbangnya teman pro 2. Kita bakal ngobrol sama pelatih, ada Coach Dedi Umar, terus ada juga Novanda Steven. Itu merupakan pengamat sepak bola. Presenternya bakal dibawakan sama Gus Pri dan Rani Zue. Bakal ada fun juggling games dan lainnya teman pro 2, makanya jangan sampai ketinggalan. Yang pasti untuk kamu juga yang mungkin lagi Car Free Day di Sudirman, itu kamu langsung bisa ikutin aja karena caranya ya free, dibuka di sana aja teman pro 2, kamu tinggal datang aja dan mendengarkan obrolan pada pagi hari ini. Spesial di Car Free Day, nanti kita juga bakal coba melihat laporannya seperti apa ya, karena memang obrolannya langsung di lapangan teman pro 2, nggak kita siarkan secara on air ataupun melalui YouTube. So, selain aku yang hibur, banyak juga hiburan yang dihadirkan RRI pada pagi ini teman pro 2. Ya mesti kalau kamu mau terus terhibur, mau terus dengerin lagu-lagu untuk menaikkan mood kamu semuanya atau menemani aktivitas kegiatan pagi hari kamu, kamu bisa dengerin Pro 2 FM di 90,8 MHz atau yang sekalian mau pakai headset, mau pakai HP, laptop, itu bisa di aplikasi RRI Digital. Ya udah di HP ya, atau di rri.co.id website kita teman pro 2.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2. Ya, di pagi hari ini teman Pro 2, aku mau ngajak kamu semuanya. Kita bakal mendengarkan laporan yang dihadirkan sama teman kita, rekan kita, ada Iwan Setiawan. Selamat pagi, rekan Iwan.
1: Selamat pagi, rekan Selatan dan teman Pro 2.
0: Oke, boleh silakan rekan Iwan untuk laporannya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Selatan dan teman Pro 2 di kita berada, saat ini berada di halaman depan Senayan Padang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Padang, bertepatan dengan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau HKBK di Kota Padang. Dan saya mendengar pada pagi hari ini Radio Republik Indonesia Padang menyiarkan kegiatan secara bertepat bola dalam rangka menyaksikan atau menggembirakan pesta bukan sepak bola terbesar dunia Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di tiga negara pada bulan Oktober nanti, Juni nanti dan Oktober nanti. Dan saya mendengar dimanapun Anda berada, saya ini dapat saya laporkan bahwa dalam kegiatan bertepat bola pada pagi ini Indonesia Padang menyiarkan ataupun menggelar kegiatan sepak bola dengan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Deddy Umar selaku pelatih sepak bola Sumatera Barat dan juga Novanda dari komunitas sepak bola soccer di Kota Padang. Dan saya berikan dimanapun Anda berada, selain berbicara tentang sepak bola dan Piala Dunia, masyarakat yang ikut dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HKBK dan juga Kafri Day juga diperintahkan kesempatan mereka untuk hadir di lokasi ini untuk memberikan sedikit ulasannya terkait tim-tim bola yang akan bertanding di event sepak bola terbesar dunia

0: ini. Dan juga saat ini juga sangat menarik karena kegiatan medada bola ini juga antusias diikuti oleh masyarakat yang tampak hadir ataupun melewati kawasan Jalan Jenderal Sudirman untuk tepatnya di depan RD Padang ini. Dan berbahasa lagi juga akan kita nantikan, ikuti bersama kegiatan bincang-bincang bola yang akan dipandu oleh rekan Rani dan juga Gusbri. Dan juga masyarakat yang hadir di lokasi juga diminta pendapatnya terkait ulasan maupun prediksi terkait Piala Dunia 2026. Dari halaman depan RRI Padang, Iwan Setiawan kembali ke rekan kuatan di Pro 2.
1: Oke, terima kasih rekan Iwan Setiawan. Kalau begitu, selamat melanjutkan aktivitas kembali pada pagi hari ini. Langsung dari Sudirman 12 sama Pro 2. Sekali lagi aku ngajak kamu semua ya, mungkin yang lagi dengar gitu kan di Car Free Day menggunakan headset, atau mungkin kamu yang masih di rumah sebenarnya mau aktivitas di Car Free Day tapi kan mungkin kamu bingung, aduh harus pakai baju ini baju itu, nggak perlu teman Pro 2, kamu cukup datang aja gitu kan, seru-seruan bareng kita untuk menyambut gebyar Piala Dunia 2026. Nanti juga bakal ada bincang-bincang bola dan ada games pastinya teman Pro 2. Untuk itu langsung aja ke Sudirman 12 di RRI Pro, enggak, RRI Padang, bukan RRI Pro 2 Padang aja. Karena RRI Padang kan ada stasiun buat RRI Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 sama Pro 2. Demikian laporan yang dihadirkan sama rekan kita, ada Iwan Setiawan. Untuk itu teman Pro 2, kita lanjut lagi keseruan berikutnya.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
0: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

02 di pagi hari ini. Pastinya di akhir pekan, selain kamu mengisi waktunya untuk jalan-jalan, lari, terus juga naik sepeda, maupun ya santai aja di Car Free Day, di Taplau gitu teman Pro 2, atau dimanapun itu kamu berada teman Pro 2, pasti bakal ada aktivitas atau kegiatan lainnya di luar ruangan yang bakal kamu lakukan lagi di hari Minggu ini. Nah untuk itu kita coba lihat dulu teman Pro 2 untuk perakhiran informasi kali ini. Jadi jaga-jaga nih, apakah cuaca hari ini seperti kemarin yang panas terus, atau nanti ada mendung, jadi kan agar lebih terlihat segar atau mungkin lebih nyaman nanti untuk jalan keluarnya gitu kan, tanpa khawatir kulit kebakar. Tapi kemarin juga sempat kan diperkirakan hujan ringan, tapi ternyata sampai malam tidak ada hujan teman Pro 2. Ya namanya juga perkiraan kan teman Pro 2. Dan ini perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat pada Minggu 24 Mei 2026 kali ini teman Pro 2. Pesisir selatan masih seperti kemarin, diperkirakan akan ada hujan ringan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Terus juga Solok, kalau Solok ini diperkirakan berawan hari ini, 18 sampai 25 derajat Celcius. Ada Sijunjung juga diperkirakan akan hujan ringan, Tanah Datar hujan ringan, Padang Pariaman hujan ringan. Terus juga Agam hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. 50 Kota juga hujan ringan, Pasaman hujan ringan. Kepulauan Mentawai juga diperkirakan hari ini bakal ada hujan ringan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius ya, dengan kelembabannya 79 sampai 87%. Darmasraya hujan ringan, Solok Selatan hujan ringan, Pasaman Barat hujan ringan, Kota Padang juga hujan ringan. Teman Pro 2 diperkirakan bakal ada hujan ringan dengan suhu untuk hari ini 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembaban 69 sampai 98%. Kota Solok hujan ringan, Kota Sawah Lunto hujan ringan, Kota Padang Panjang hujan ringan, Kota Bukit Tinggi hujan ringan, Kota Payakumbu hujan ringan, Kota Pariaman hujan ringan. Wow, hampir semua berarti rata-rata hujan ringan ya. Paling Solok sama yang berawan tuh, yep, teman Pro 2 cuman Solok doang. Untuk itu mungkin ini karena memang baru perakhiran aja, yang pasti stay safe, jaga-jaga aja, nanti jaga payung, sedia payung sebelum hujan, sedia aku sebelum sebelum apa-apa aja lah, terserah kamu lah teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, ada Drive Akuladia.

0: Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nomor 2, kamu pernah dengar nggak atau udah malah tahu skizofrenia teman-teman pro 2? Nah, di tanggal 24 Mei ini teman-teman pro 2 itu diperingati sebagai hari skizofrenia. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, kepada publik, khalayak umum pokoknya mengenai gangguan kesehatan mental teman-teman pro 2. Jadi skizofrenia ini itu memang lebih kepada gangguan mental. Dan ini tujuannya yaitu untuk mengurangin stigma terhadap penyandang skizofrenia sekaligus mendorong masyarakat agar lebih mudah untuk cari bantuan dan layanan kesehatan mental. Skizofrenia sendiri itu kan gangguan mental yang serius. Jadi membuat penderitanya nih, dia tuh ngalamin kesulitan untuk membedakan mana yang nyata, mana yang imajinasi teman pro 2. Beda halnya sama anak-anak ya, karena memang kalau anak-anak sendiri itu mereka masih masuk dalam dunia imajinasi mereka. Jadi kalau mereka membayangkan bermain sama bonekanya, ngobrol sama bonekanya, atau ada teman hayalannya, ya itu biarin aja teman pro 2. Beda halnya kalau memang kamu udah istilahnya dewasa ya, tapi benar-benar masih belum bisa membedakan mana yang nyata, mana yang hanya imajinasi aja. Secara kayak itu tuh benar-benar ada mungkin mengimajinasikan, mempunyai kendaraan, dan mereka benar-benar secara sadar mereka melihat bahwa ada kendaraan yang mereka miliki, padahal dalam kenyataannya itu gak ada teman pro 2. Dan ini merupakan gangguan mental. Ini nyata adanya orang-orang yang memiliki gangguan tersebut teman pro 2, yaitu skizofrenia. Makanya jadi tujuan ini kan untuk ngurangin stigma ya kepada mereka yang punya gangguan atau kondisi seperti ini. Dan juga mungkin kamu yang merasakan hal yang sama, gimana kamu benar-benar masih belum dapat membedakan mana yang nyata. Terkadang kamu melihat, wah ini aku punya hal ini nih, wah ternyata itu imajinasi kamu teman pro 2. Nah itu berarti waktunya dan tujuan kamu untuk kelainan kesehatan mental. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala psikotik yang berlangsung dalam waktu yang lama. Beberapa gejala yang umum dialami penderita skizofrenia teman pro 2 antara lain halusinasi, terus delusi, pola pikirnya yang gak teratur, sampai perubahan perilakunya. Selain itu juga, penderita itu juga dapat mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Sampai saat ini sih penyebab pasti skizofrenia belum tahu secara pasti teman pro 2. Namun, para ahli menduga kondisi ini dipengaruhi kombinasi. Pertama ada faktor genetiknya, terus juga ada lingkungan, serta ketidakseimbangan zat kimia di otak.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meluncing SIM digital dan ETLE drone mobile dalam Rakernis 2026. Peluncuran tersebut menjadi langkah Korlantas Polri memperkuat pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Kapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, SIM digital merupakan inovasi terbaru pelayanan Korlantas Polri. Sistem tersebut juga dirancang mendukung pelayanan lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Sistem SIM digital nantinya tidak akan melayani administrasi surat izin mengemudi secara elektronik. Layanan disebut juga akan terintegrasi dengan perpanjangan STNK hingga pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor. Selain meluncurkan SIM digital, Korlantas Polri juga memperkenalkan ETLE drone mobile berbasis teknologi pengenalan wajah. Teknologi tersebut dihadirkan memperkuat pengawasan pelanggaran lalu lintas secara dinamis di lapangan. Menurut Wakapolri, ETLE drone mobile mampu menjangkau potensi pelanggaran yang tidak terpantau ETLE statis. Sistem tersebut juga terhubung langsung dengan pusat data identifikasi kendaraan nasional.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

masih dengan Fathan Mubina yang mudar pada 90.8 MHz di Pro 2 Padang FM. Pada pagi hari ini teman Pro 2, aku masih bakalan nemenin kamu terus sampai jam 12 nanti. Dan kita masih lanjutin lagi ya, kalau 24 Mei itu selain memperingati hari skizofrenia sedunia, ini merupakan gangguan mental. Tanggal 24 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata, teman Pro 2. Jadi ini tentang peringatan itu yang menyimpan sejarah panjang perjuangan para perempuan dalam menentang kekerasan bersenjata di dunia. Sebelumnya juga diperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day pada 8 Maret, teman Pro 2. Dan tujuannya ya untuk memperingati pencapaian sosial, terus juga ekonomi, budaya, dan politik perempuan di seluruh dunia. Sedangkan Hari Perempuan Internasional 24 Mei itu berakar dari gerakan feminis pro-pasifis yang muncul di awal tahun 1980-an. Jadi ketika itu sekelompok perempuan dari berbagai negara di Eropa itu bersatu untuk menyuarakan tuntutan terhadap pelucutan senjata nuklir dan pengurangan kekuatan militer global. Kala itu mereka memandang bahwa dunia itu berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat perlombaan senjata, apalagi khususnya senjata nuklir atau Pro 2 ya. Terus juga data menunjukkan bahwa pada tahun 1985 terdapat sekitar 62 ribu hulu ledak nuklir aktif di seluruh dunia, apalagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan angka yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi membinasakan kehidupan manusia. Sebagai bentuk konsolidasi perjuangan, pada tanggal 24 Mei itu juga ditetapkan secara resmi sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata. Dan sejak saat itulah hari ini menjadi momentum bagi para perempuan di seluruh dunia untuk menyuarakan keprihatinan dan harapan terhadap pemerintah serta lembaga-lembaga internasional. Perempuan gak hanya menyampaikan pesan simbolik, tapi juga mengangkat isu konkret. Yakni seperti penghentian produksi dan distribusi senjata, baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Dan gerakan ini terus berkembang selama puluhan tahun, teman Pro 2. Dengan fokus yang tetap sama, yaitu mengakhiri kekerasan dan membangun perdamaian. Seiring berjalannya waktu, kampanye ini juga merangkul isu-isu lain yang berkaitan seperti perlindungan hak asasi manusia ya. Terus juga ada peran perempuan dalam 25 diplomasi damai dan keadilan sosial global. Di berbagai negara, peringatan ini biasanya dirayakan melalui aksi damai, terus ada juga ruang diskusi publik, ada kampanye edukatif juga teman Pro 2, sampai penggalangan petisi yang mendesak dunia untuk tidak lagi bergantung pada kekuatan senjata. Dan itulah dia teman Pro 2, di tanggal 24 Mei ini yang diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia maupun Hari Perempuan Menentang Kekerasan Senjata atau Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ada Fallout Boy, The Last of the Real Ones, Temen Pro 2. Emang kalau Fallout Boy ini Temen Pro 2, lagu-lagunya tuh biasanya dipakai beberapa sih, gak semuanya sih. Karena emang yang rocknya tuh buat motivasi banget. Jadi kamu yang olahraga gitu kan, tambah semangat lagi dengerin lagu-lagunya Fallout Boy. Kali ini kita dengerin lagu dengan judul The Last of the Real Ones, Temen Pro 2. Kita bakal lanjut lagi hiburan lainnya tentunya pastinya. Nanti juga di jam 10 kita bakal di Pro 2 Hitlist. Menemani kamu semua yang mau dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Terus juga kamu kayak mau biar teman-teman Pro 2 yang lainnya tahu nih lagu-lagu yang lagi seru didengarkan. Sesuai dengan suasana, nuansa hati, perasaan kamu di pagi hari ini teman Pro 2. BTW, ini kalau hari Minggu kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin liburannya tuh ke tempat-tempat yang bakal ada homestay-nya atau nginep-nginep atau camp-nya. Karena besok Senin, nah Senin libur nggak ya? Setauku pokoknya liburan panjang mulai tanggal 27 teman Pro 2. Kalau ini masih liburan-liburan biasa gitu kan, kecuali untuk aku itu bakal libur panjang banget. Ya semoga 2 minggu setelah ini teman Pro 2 kita bakal ketemu lagi ya, bulan Juni ya, amin. Tapi ini aku lagi mau ngeplan dulu nih, mau liburan kemana aja gitu kan. Yang pasti sekarang uang memang sudah menipis. Kalau udah nipis ya memang waktunya untuk pulang. Sudah tertera dan jelas terpampang sekali ya plan aku ya. Uangnya udah habis ya pulang, waktunya pulang biar makan di rumah sana. Betul, pokoknya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apalagi yang lagi dalam kendaraan, stay safe semuanya. Hati-hati dalam perjalanan, kalau mau jalan-jalan, liburan sama keluarga, menikmati. Selamat menikmati liburan di akhir pekan kali ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena kita bakal masih melanjutkan lagi hiburan-hiburan lainnya serta informasi lainnya.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah pop

Bupati Kabupaten Padang Paraman, saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya yang cuti atau kayak mau liburan bukan aku aja deh. Mungkin di antara kamu juga ada yang gitu, teman Pro 2. Karena sama-sama di lebaran kemarin, lebaran Idul Fitri, belum sempat pulang kampung nih. Akhirnya milih untuk lebaran Idul Adha, merayakan bersama keluarga nan jauh di sana. Jadi kamu udah lama-lama hari menyiapkannya untuk cuti, teman Pro 2. Nah, ngomongin cuti dan ngomongin Idul Adha ya, teman Pro 2 ya. Jadi Idul Adha kan kita tahu ya, itu tanggal 27 Mei 2026.

kan biasanya ada sholat id, sholat idnya juga pasti itu, terus juga nanti bakal ada potong-potong kurban teman Pro 2. Nah tapi ini ada 10 tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia. Hari Raya Idul Adha itu kan puncak bulan Zulhijjah dan identik dengan memotong hewan kurban. Beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Di antaranya pertama dari Aceh ada yang namanya meugang, meugang. Jadi meugang itu tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, sama ada yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses meugang ini tulisannya meugang ya teman Pro 2. Jadi kalau orang Sunda sih kayaknya biasanya emang bacanya meugang. Proses meugang ini diawali dengan memotong hewan kurban, terus juga selanjutnya membagikan daging kepada warga sekitar atau fakir miskin. Dan meski inti acaranya adalah penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban, tapi ada juga warna yang membeli daging di pasar. Tradisi ini punya tujuan untuk mempererat hubungan dan kekeluargaan. Terus ada juga kalau di Semarang itu teman Pro 2 namanya apitan. Apitan di Semarang berasal dari adanya bulan yang diapit, yaitu bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Rangkaian acara dimulai dengan aksi kuda lumping dari kelompok kesenian Turonggo Seto. Dulunya itu tuh merupakan suatu sarana dan prasarana untuk kegiatan sedekah bumi apitan teman Pro 2, yang kemudian dikembangin tuh jadi suatu kegiatan yang merakyat serta dapat menghibur masyarakat Sampangan Semarang. Apitan merupakan bentuk syukur warga terhadap rezeki hasil bumi yang telah diberikan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus warga yang ikut serta dalam apitan bakal berebut demi mengambil hasil tani yang menjadi arakan. Ada juga gamelan sakaten itu di Surakarta. Gamelan sakaten mulanya adalah pusaka milik Kerajaan Mataram yang terdiri dari dua perangkat. Ada gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari. Keduanya dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung yang pada tahun 1644 Masehi. Wah, gak hanya ketika Idul Adha, gamelan sekaten merupakan tradisi rutin menjelang Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khusus perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan digelar setelah sholat Idul Adha teman Pro 2. Itu biasanya ada di Surakarta ya. Dan biasanya warga yang menyaksikan gamelan sekaten bakal mengunyah kinang. Menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang bertujuan supaya mereka mendapat umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini di tahun-tahun berikutnya.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu gak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pasang bendera Makcik Leha.
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
1: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ah, itulah maksud saya.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Semam Pro 2, kita lanjutin lagi ya. Tradisi-tradisi unik menjelang Idul Adha ini Semam Pro 2 dari berbagai daerah di Indonesia yang pelaksanaannya sih pas Idul Adhanya atau sebelumnya atau sudahnya Semam Pro 2. Tadi ada dari Surakarta, terus ada Semarang, sama ada Megang dari Aceh Semam Pro 2. Lanjut lagi, ada yang namanya Grebek Gunungan. Nah lo, itu gunung digrebek nggak tuh? Di Yogyakarta Semam Pro 2. Jadi tradisi turun-temurun ini identik dengan arak-arakan atau kirab gunungan. Grebek besar merupakan tradisi yang digelar oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Ada 7 buah gunungan yang tersusun sedemikian rupa dalam tradisi ini, dan ketujuh gunungan akan dibagi di 3 tempat berbeda, yakni halaman Kagungan dalam Masjid Gede, ada di Pendopo Kawedanan Pengulon, dan Kepatihan serta Puro. Nantinya warga setempat yang datang menyaksikan akan berebut hasil tani yang diarak. Jadi menurut kepercayaan setempat sih, jika kamu berhasil ngambil hasil bumi dalam bentuk gunungan, jadi disusun kayak gunung gitu Semam Pro 2, ini maka artinya bisa mendatangkan berkah. Ada juga manten sapu di Pasuruan. Nah, sapu dijadiin manten ya. Nggak bercanda Semam Pro 2. Jadi Pasuruan juga memiliki tradisi unik jelang Hari Raya Idul Adha, yakni manten sapi. Dalam pelaksananya, sapi kurban akan dimandikan dan dihiasi dengan cantik. Nah, sapi bakal diberikan kalung bunga 7 rupa dibalut dengan kain kafan, sorban, dan sejadah. Setelah itu, semua sapi bakal diarak menuju masjid untuk diserahkan kepada panitia kurban. Masyarakat setempat mengadakan acara ini untuk memberikan penghormatan terhadap sapi dan hewan kurban yang bakal disembelih keesokan harinya Semam Pro 2. Terus ada juga Toron dan Nyalasi di Madura. Warga Madura sendiri ada 2 tradisi mudik, yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kalau mudik saat Idul Adha itu disebut dengan tradisi Toron, Semam Pro 2. Toron dalam bahasa Madura berarti turun ke bawah, di mana orang-orang Madura yang sedang merantau atau bekerja keluar daerah bakal pulang ke kampung halamannya. Nah, sedangkan dalam bahasa Maduro, Nyalase berarti nyekar atau ziarah ke makam untuk mendoakan para leluhur. Kegiatan Nyalase ini biasa mereka lakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena kan jadi biasanya Semam Pro 2 kan, kalau kita di Indonesia ini kebanyakan orang pulang kampung atau yang istilahnya mudik itu identik dengan Idul Fitri atau saat Lebaran. Nah, itu Semam Pro 2. Sedangkan kalau di Madura sendiri, itu Idul Adha juga disebut ya semuanya disebut mudik sih, pulang kamu juga pokoknya mudik Semam Pro 2. Tapi bedanya kalau di Madura sendiri memang khas banget. Jadi saat Idul Fitri mudik, saat Idul Adha juga mudik. Selanjutnya kita lanjut ke Banyuwangi, itu ada mepek kasur Semam Pro 2. Masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glaga, Banyuwangi menggelar tradisi unik bernama mepek kasur atau menjemur kasur. Tradisi mepek kasur dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Uniknya tradisi ini, itu semua kasur yang dijemur itu berwarna sama, yaitu merah dan hitam. Hitam memiliki arti langgeng dan merah itu berani. Tradisi ini berlangsung menjelang hari raya kurban dengan tujuannya nolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau di Bali ada ngejot namanya Semam Pro 2. Jadi Bali itu bukan hanya dikenal dengan wisata mancanegaranya, tapi juga tradisinya salah satunya ada ngejot yang dilaksanakan tiap menjelang Idul Adha. Ngejoy adalah rutinitas umat beragama di Bali untuk merayakan hari penting dalam keagamaan, termasuk saat Idul Adha. Perbedaan agama dan toleransi yang tinggi di masyarakat Bali justru menghasilkan tradisi penuh makna. Warga Muslim Bali bakal menjalankan tradisi ini dengan berbagi makanan, minuman, serta buah kepada tetangga non-Muslim. Dan kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur warga Muslim terhadap tetangganya yang memiliki toleransi tinggi.
Kalau dari Sulawesi itu ada Acara, tulisannya sih A-C-C-E-R-A teman Pro 2, mungkin dibacanya Acara ya. Kalompoang di Goa, Sulawesi Selatan, yang tradisi penuh makna dan sakral ini, yakni acara Kalompoang, itu acara resmi untuk mencuci benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. Tradisi ini dilakukan 2 hari berturut-turut, sehari sebelum Idul Adha, dan di hari rayanya sendiri teman Pro 2. Prosesinya dilakukan di Istana Raja Goa atau Rumah Adat Balalompoa. Acara Idul Adha ini sendiri menjadi salah satu upaya untuk mempersatukan keluarga kerajaan dengan pemerintahan. Ada juga Kaul Negeri dan Abda'u di Maluku Tengah. Itu perayaannya sesaat setelah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjemaah. Kaul dan Abda'u adalah tradisi adat puncak dari serangkaian parade budaya yang dilakukan masyarakat Tulehu. Gak hanya satu desa, tapi juga itu melibatkan masyarakat dari desa-desa sekitarnya, dan tradisi ini udah berlangsung cukup lama, tercatat sejak abad ke-17. Prosesnya, pemuka adat dan agama di negeri Tulehu akan menggendong 3 ekor kambing dengan kain. Setelah sholat Idul Adha selesai, mereka akan berjalan mengelilingi desa dengan iringan takbir dan sholawat menuju masjid. Baru setelahnya penyembelihan hewan kurban akan berlangsung setelah sholat asar. Dan tujuan perayaan Idul Adha yang sudah berjalan ratusan tahun ini itu untuk menolak bala serta meminta perlindungan kepada Tuhan. Dan itulah demikian teman Pro 2 beberapa tradisi unik yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia saat Idul Adha.

Aliran listrik di Sumatera Barat belum pulih optimal pasca pemadaman total atau blackout. General Manager PLN, Unit Induk Distribusi Sumbar, Ajrun Karim menyampaikan, saat ini daerah kita masih mengalami defisit daya sekitar 240 MW. Sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir. Proses pemulihan sistem terus dikejut. Termasuk sinkronisasi pembangkit PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin. Guna meminimalkan dampak, suplai listrik kini diprioritaskan untuk fasilitas publik penting, seperti rumah sakit dan kantor pelayanan masyarakat. Jika seluruh proses sinkronisasi berjalan lancar tanpa kendala, kondisi kelistrikan di Sumatera Barat diperkirakan mulai kembali normal pada hari Minggu ini. Semen Padang FC harus menyudahi kompetisi BRI Super League musim ini dengan kekalahan usai dibungkam 3-0 oleh Persija Jakarta di Stadion JIS Sabtu malam. Hasil minor ini sekaligus memastikan tim Kabau Sirah finish di peringkat 17 klasemen dan harus turun kasta musim depan. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri tetap mengapresiasi dedikasi anak asuhnya yang telah bermain sesuai rencana, meski ia mengakui faktor kualitas pemain jadi pembeda utama di lapangan. Di sisi lain, debutan muda Kabau Sirah, Aditya Sentosa, mengaku bangga mendapat kesempatan menit bermain melawan tim raksasa Persija dan menjadikannya sebagai pengalaman berharga untuk bangkit di musim depan. Raksasa Jerman Bayern Munchen sukses mengunci gelar juara DFB Pokal musim 2025-2026 setelah mencukur VfB Stuttgart 3-0 pada laga final di Stadion Olympiade Berlin Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Striker andalan di Rotten, Harry Kane, tampil sebagai bintang kemenangan lewat torehan hat-trick fantastisnya pada babak kedua. Gol-gol Kane tercipta pada menit ke-55, menit ke-80, serta eksekusi penalti pada masa injury time. Kemenangan ini sekaligus melengkapi dominasi Bayern di kompetisi domestik setelah sebelumnya juga berhasil mengamankan trofi juara Bundesliga musim ini.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management, layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Prodo Hitlist by Fathan Bina di 90,8 MHz pada siang hari ini, teman Pro 2. Wah, gak kerasa ya, udah jam 10 aja teman Pro 2 ya. Jam 10, 11, 12, yeah. Dari tadi aku senyum-senyum terus sama Pro 2 ya, mau bagaimana ya, yang namanya juga udah setahun di sini gitu kan. Yang pasti teman Pro 2, siang hari ini aku mau ajak kamu semuanya yang mau dengerin lagu kesukaannya, yang lagunya mau diputar, langsung aja kamu bisa ke Instagram kita RRI_Pro2Padang. Kamu langsung aja jawab pertanyaannya, tadi udah aku up story ya, story IG di sana. Atau yang mau nelpon juga di siang hari ini boleh banget, 0751274822. Terus juga di WhatsApp 0811665908. Kalau gitu, sambil nunggu yang mau request, kita dengarkan dulu lagu dari Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Yeah, rasanya asik banget untuk kamu semuanya yang udah bisa move on, bisa melupakan dia, bisa melanjutkan hidup kamu secara bahagia ya, tanpa ada penderitaan lagi, yang selalu disambut dengan mentari yang cerah dan bahagia, teman Pro 2. Itulah dia, ada Miki dan Zia, aku udah lupa, teman Pro 2, yang menemani siang hari kamu, yang harus di siang hari ini, di akhir pekan ini, teman Pro 2 harus bahagia selalu, harus senang, moodnya gak usah buruk-buruk dulu ya, gak usah bad mood dulu teman Pro 2. Pokoknya di siang hari Pro 2 bakal nemenin kamu semuanya dengan lagu-lagu yang seru. Mau kamu lagi liburan di jalan, atau mau kamu lagi istirahat juga untuk menyambut hari Senin. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Tadi udah ada dari Miki dan Zia, aku udah lupa, tentang kebebasan dan proses ikhlas atau move on dari mantan kekasih atau orang yang pernah menyakiti kamu. Wah, itu lagu yang biasanya kita dengarkan di platform-platform TikTok atau Instagram teman Pro 2, platform-platform media sosial. Kamu bakal bisa request lagi sih kalau kamu mau dengerin teman Pro 2 di story kita, nanti tinggal bilang aja atau di WhatsApp ya. Tapi kita lanjut dulu ke berikutnya. Kalau ini lagu tentang mereka yang masih mungkin menikmati atau merasakan romansa kekasih.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Nyam udara bersama Pro 2 Padang siang hari ini. Ini udah ada yang masuk teman Pro 2 melalui WhatsApp kita di 08116655908. Mau mendengarkan lagu pertama dari Nuna dengan judulnya Shoot. Itu Gerva yang request. Terus ada juga Hito mau mendengarkan lagu Bernadia. Kini mereka tahu. Kalau gitu kita ke Nona dulu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku rambut hitam panjang.
6: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
7: Saya pakai seragam sekolah.
8: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Wah, hangat. Begitu hangat teman pro 2 di siang hari ini. Apalagi mungkin kamu yang sudah berkeluarga dan lagi menikmati santai di rumah sambil ngopi, ngeliatin si kecil bermain sama permainannya. Atau mungkin kamu yang masih berdua gitu kan di rumah, lagi mencoba mencarikan suasana dan mencari cara untuk terus bersama, untuk terus saling ya merasakan kehangatan. Nah itu dia teman pro 2. Oke lah, tadi kita udah dengerin dari Malik and the Essentials. Kita bikin romantis di siang hari ini. Mau kamu di rumah, mau kamu di jalan, jangan lupa kayaknya jauhin tuh dari mood-mood yang jelek, mood-mood yang buruk. Jauhin tuh dari perasaan atau pikiran atau mencari cara untuk marah, untuk berantem, untuk bertikai akan hal-hal kecil. Itu jauhin teman bro 2. Waktunya kita bikin romantis aja di siang hari ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi udah ya, ada dari Bang Gerva, lagunya dari Nuna dengan judul Shot. Terus ada Hito Bernadia, Kini Mereka Tahu. Dan kali ini kita ke lomba sihir. Ada Pesona.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt. Lagu ini membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026. Perilisan single ini sekaligus menandai babak baru dengan pengumuman tur dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027. Kabar gembiranya, teman Pro 2, Jakarta resmi masuk dalam daftar kota di Asia yang akan disambangi oleh band asal Dublin ini. Pertunjukan di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 3 April 2027 mendatang.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Kembali lagi sama Fathan Mubina di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini, teman Pro 2. Kita bakal requestan terakhir ya dari teman kita di Instagram @lunardeclipse. Dia bakal request, bukan bakal ya, tapi emang udah request lagunya New Jeans dengan judul How Sweet. Dan kita bakal puterin teman Pro 2. BTW aku juga mau ngobrol dulu nih, mau ngobrolin yang lagi panas-panasnya di media sosial, di dunia industri musik. Gimana ada seseorang, padahal dia udah ada punya ininya ya teman Pro 2 ya, sisinya ya, seperti artinya kan dia di sebagai stand up comedian gitu kan ya teman Pro 2 ya. Dan dia juga udah kerana podcaster atau YouTuber. Dan sekarang dia ingin melebarkan sayap. Sekalinya melebarkan sayap, mengeluarkan judul, itu dia ingin menggeser dominasi band rock legendaris asal Yogyakarta, teman Pro 2. Dan itu ada Hifzi Hoir, teman Pro 2, dengan album music debutnya yang judulnya Jalan Kaki. Ini di podcast Sindikat @G ini ada Mukti Anto dan Yusril Fahriza. Dia bilang kalau Jalan Kaki ini itu bakal menggeser dominasi band rock legendaris asal Yogyakarta, yaitu Festivalis. Karena jadwal perilisan album mereka yang hanya berjarak 1 hari. Dan Festivalis sendiri juga sama, baru mengeluarkan albumnya Paradox Diametral, teman Pro 2. Ini wah ngeri juga sih ini untuk seorang Hifzi Hoir ya teman Pro 2 ya. Ya mungkin kamu sedang mendengarkan atau melihat gitu kan dinamika-dinamika sampai Festivalis aja mengeluarkan surat ultimatum. Tapi itu terbuka sedikit teman Pro 2. Jadi surat ultimatum terbuka sedikit untuk Hifzi Hoir. Dan juga ada Mukti Entut, ya ini memberikan ultimatum kepada saudara yang tersebut. Untuk klarifikasi, Hifzi Hoir sendiri udah banyak klarifikasinya yang dibuat teman Pro 2. Sampai ketua umum aja World Fangs atau Hindia itu sampai ikut-ikutan tersindir sama Hifzi Hoir. Tapi itu semua gimmick teman Pro 2, luar biasa mereka semua. Ini untuk strategi promosinya mungkin ya. Jadi dari Hifzi Hoir sendiri memang musik debutnya nih, ini album musik debutnya yang berjudul Jalan Kaki. Kamu kalau penasaran coba aja deh. Sama The Festivalis memang sama juga teman Pro 2. Itu album terbaru mereka ada Paradox Diametral. Nah itu dia teman Pro 2. Ada dinamika yang kalau aku sendiri ngelihatnya emang lucu banget. Apalagi semua hal tiba-tiba dikaitkan sama Hifzi Hoir. Karena emang kayaknya dia mau menguasai dunia ini teman Pro 2. Dari seorang stand up comedian, terus juga YouTuber, ini juga udah mau jadi melebarkan sayap menjadi musisi. Belum lagi kayaknya juga mau melebarkan ke dunia otomotif makanya. Ayo langsung aja kita berlanjut ke New Jeans, How Sweet.

Itu dia teman Pro 2, ada House With dari New Jeans. Teman kita request melalui Instagram @lunardeclipse teman Pro 2. Kalau gitu, selesai sudah kebersamaan kita pada minggu pagi sampai siang hari ini. Terima kasih semuanya yang udah dengerin, udah gabung semua. Tapi BTW teman Pro 2, mungkin untuk kali ini aku juga mau pamit dulu teman Pro 2. Kita bakal ketemu 2 minggu lagi kayaknya, setelah 2 minggu ya. Ya, oke, okay. Kalau gitu teman Pro 2, aduh, sampai jumpa deh, sampai semoga kita bisa bertemu kembali teman Pro 2. Yang pasti stay tune terus di 90.8 FM. Habis ini kamu bakal ditemenin sama rekan Guspri. Kita bakal langsung masuk ke Rangmudo Kreatif nantinya, bakal ada obrolan spesial edisi Pesta Bola menyambut Piala Dunia 2026. Kalau gitu teman Pro 2 sekali lagi, sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Fathan Mubinah, peace out, dan jangan lupa bahagia selalu.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Nah teman Pro 2, kalau biasanya kita di hari Minggu jam 12 ya udah kita info seputar UMKM, terus menu-menu kuliner mungkin yang jadi produk UMKM ya. Tapi kan UMKM gak sebatas itu aja, dan itu pun di hari Selasa sama Kamis, ya gak teman berdua. Kalau di Senin, Rabu, Jumat biasanya kita info-info aja, apalagi di hari Sabtu dan Minggu. Karena kali ini agak beda dan spesial tentunya teman berdua, kita di Rang Mudo Kreatif edisi spesial Road to World Cup 2026 ini teman berdua. Dan kita akan ngobrol sama UMKM-UMKM yang bergerak di bidang sport, olahraga. Tepatnya kali ini kita juga di bidang olahraga sepak bola. Nah kita udah kedatangan teman-teman dari Segi Apparel teman berdua, yang akan kita tanya-tanya juga sebagai sebagai produsen jersey ya jatuhnya ya. Nanti kita tanya di studio udah ada orang-orang yang terlibat. Aku mungkin salah nyebutin bentuk usahanya teman berdua. Tapi obrolan siang hari ini bisa kamu dengar di frekuensi 90,8 MHz, juga di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga di rri.co.id. Dan kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang. Kita kenalan dulu sama narasumber kita yang udah hadir di studio, ada Bang Oktri Saputra dan Kak Desila Rahmi. Mereka adalah bagian dari Segi Apparel teman Pro 2. Kalau Bang Oktri Saputra sendiri nih merupakan dari kepala produksi ya Bang Oktri ya. Kepala produksi dari Segi Apparel ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Desila sendiri nih, Kak Desila Rahmi ya nama lengkapnya ya, merupakan brand ambassador dari Segi Apparel. Nah, kita mungkin ke Bang Oktri dulu. Bang Oktri, gimana nih kabarnya siang hari ini Bang Oktri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ini tadi dari kantor apa dari... belum sempat ke kantor nih hari ini?
1: Emang lagi libur, jadi dari...
0: Oh, libur. Iya. Kalau di aparel-aparel gitu hari liburnya hari apa aja sih Bang?
1: Biasa sih,
0: Oktri.
1: Weekend
0: libur ya? Enak juga ya, saya boleh kesana gak? Soalnya weekend saya masuk kerja. Sebagai kepala produksi itu, kita boleh dong tanya-tanya. Kalau Bang Oktri sendiri, ini mulai gabung sama Segi Apparel dari tahun kapan nih Bang Oktri?
1: Belum lama, itu sekitar awal 2024.
0: Awal 2024 loh, udah lumayan juga sih, udah 2 tahun lah gitu ya.
1: Iya, udah.
0: Nah, sejauh ini produksinya itu emang memproduksi jersey bola ya. Kita juga sempat waktu itu kayaknya buat tim bola kantor kayaknya produksinya di sana juga gitu.
1: Iya, betul.
0: Sampai sekarang masih produksi jersey bola berarti ya?
1: Iya, masih.
0: Jersey bola terus kan ada juga nih beberapa produsen jersey yang ada di Kota Padang. Nah, Segi itu kita lihat waktu itu yang kita pilih karena kita lihat desainnya bagus gitu loh, dan kualitasnya juga oke. Itu tuh semua di desainnya emang ada timnya atau ya udah ditentukan sama ownernya ini desain yang mau kita buat nih. Terus nanti mungkin Bang Oktri bisa ngejelasin juga gak proses produksinya itu seperti apa sih kalau di Segi Apparel?
1: Oke, kalau proses produksi itu mulai dari langsung ya komunikasi antar konsumen langsung ke admin. Jadi dia kan kalau kita lebih ke customize ya Bang.
0: Custom ya, jersey custom berarti ya, jersey, customize jersey.
1: Jadi itu intens di awal itu konsumen berkomunikasi sama admin. Jadi mau seperti apa, mau pemakaiannya untuk apa, bahan yang diinginkan apa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita ada beberapa pilihan-pilihan bahan. Nah terus setelah itu admin mengalihkan ke tim desain. Ada tim desain. Jadi tim desain buat mock up sesuai dengan permintaan konsumen, terus ke dikembalikan lagi untuk diperiksa. Untuk diperiksa.
0: Oke. Jadi kayak dikasih kebebasan lah gitu ya buat konsumennya, nanti mau dari segi bahannya bisa dipilih. Ada beberapa tadi Bang Oktri, mungkin bahan-bahannya bisa dijelasin juga nih. Ada ngebedain bahannya itu kayak mau premium atau
1: iya, ada yang seperti itu.
0: Hmm.
1: Ada seperti itu. Ada bahan untuk kita kan juga enggak baju bola aja sih.
0: Oke.
1: Bukan jersey bola aja, ada jersey running.
0: Oh, running.
1: Running kan cenderung
0: buat lari lebih, gitu ya. Iya,
1: lebih tipis dari jersey-jersey olahraga yang lain kayak bola, basket segala macam.
0: Dan basket ada juga. Juga
1: ada. Volley, badminton, semuanya deh.
0: Oke, jadi yang selama ini paling banyak di request itu jersey-jersey apa sih, Bang Oktri?
1: Mayoritas masih bola kayaknya.
0: Mayoritas karena masih bola ya.
1: Kecenderungan orang kita kan suka main bola.
0: Betul. Biasanya
1: tapi tetap ada olahraga-olahraga lain yang selalu masuk sih, tapi beda kuantitasnya aja.
0: Kalau bola mah biasanya dia per tim gitu ya. Kalau olahraga yang lain mungkin lebih ke personal. Mungkin, bisa gitu juga nggak, Bang Oktri? Misalnya mau bikin satu jersey aja nih, satu ya baju olahraga lah, mau bikin satu nggak per tim, boleh nggak kalau di segi aparel?
1: Kalau untuk custom jersey itu kita minimal 6.
0: Oh, ada jumlah minimalnya ya? 6 minimal. Ya,
1: cuma untuk kalau satuan itu bisa, cuma itu sablon. Jadi desainnya udah jadi, tinggal dipilih.
0: Oke. Bisa custom lagi. Udah ada di tim Seginya desainnya. Enggak bisa di custom berarti?
1: Enggak bisa.
0: Oke, kalau mau custom syaratnya minimal 6 lah.
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu. Bebas itu mau bikin jersey bola bisa, basket bisa gitu ya. Oke, boleh. Nanti kita tanya-tanya juga sama Kak Desila ini sebagai brand ambassador dari Segi Apparel. Tapi Topo Bro 2, kita infoin dulu kalau waktu sholat zuhur hari ini masuk pada jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ikuti dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan bagi kamu Topo Bro 2, nanti obrolannya bersama Bang Oktri dan Kak Desila akan kita lanjutkan kembali. Tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Masih di Rang Mudo Kreatif siang hari ini, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Shaggy Apparel. Sebutannya beneran Shaggy apa Sagi sih sebenarnya?
1: Sagi.
0: Sagi ya? Yeah. Aku dari tadi nyebutnya Shaggy karena kayak lebih internasional gitu kan. Ternyata Sagi.
1: Sagi.
0: Yeah. Oh, Sagi. Ada artinya enggak sih Bang Oktri itu Sagi itu sebenarnya? Enggak ya?
2: Kalau dari
0: random aja ya tiba-tiba.
2: Kalau dilihat dari apa namanya? Dari bulan lahirnya bos itu di Sagittarius gitu.
0: Oh, dari yeah. Ini dari zodiaknya.
2: Itu secara itunya, tapi kalau secara pribadinya ada juga.
0: Oh, ada juga mungkin kepanjangan dan filosofinya tersendiri ya, Sagi Apparel gitu. Tapi aku dengar-dengar nih infonya juga tadi dapat bocoran Kak Desila ini katanya jago bola. Atau suka banget bola lah paling enggak gitu ya. Bener gak?
2: Suka, atlet sih lebih tepatnya.
0: Oh, atlet?
2: Iya, pemain futsal.
0: Oh, futsal.
2: Iya, cuman kalau untuk fun-fun dulu aku ikut fun football juga.
0: Kita main futsal bareng aja kali ya.
2: Oke, gas aja sih.
0: Iya, tapi masih ada hubungannya sama sepak bola lah. Kalau futsal mungkin lebih ke indoor gitu ya. Dan yang main juga 5 ya kalau futsal 5, ya? 5 orang. Biasanya main futsalnya di mana tuh, Kak Desila?
2: Kalau tim atau gimana bang?
0: Ini atletnya profesional gitu ya atau gimana?
2: Aku belum profesional sih. Cuma kalau profesional kan kita ada
0: di liga gitu ya?
2: Iya, ada main di liga gitu. Tapi aku dibilang amatirnya amatir sih, seniornya amatir sih kayaknya.
0: Di atasnya amatir lah gitu ya.
1: Lebih ke itu ya. Maraton antar turnamen ke
2: turnamen.
1: Iya,
2: antar turnamen
1: gitu.
2: Ke turnamen, daerah ke daerah,
0: okay.
2: Provinsi ke provinsi gitu.
0: Berarti ada tim futsalnya nih Kak Desila?
2: Ada, aku ada sekarang sih.
0: Oh, tergabung, oh, pindah-pindah gitu?
2: Kalau sekarang tuh kami kayak pemain, kumpulan para pemain aja sebenarnya. Kami enggak.
0: Oh, yang jago-jago ngumpul nih gitu ya, biasanya gitu ya.
2: Ada manajemennya, cuman kalau kayak bikin tim gitu loh. Jadi timnya ada namanya Tagak Tali. Aduh,
0: oh, Tagak Tali namanya. Iya, lokal banget ya. Dan mencirikan Tagak Tali kayaknya gak mau kalah banget nih tim gitu ya.
2: Oh iya. Kita kemana aja langsung gas aja sih.
0: Oh, terakhir main di mana Kak Desila?
2: Kita turnamen kemarin terakhir di Pasaman kalau gak salah.
0: Jauh juga ya, biasanya emang keluar-keluar kota gitu ya. Iya.
2: Kalau di Padang ini jarang banget turnamen, ada jarang sih.
0: Di Pasaman kemarin itu apa?
2: Dia antar tim.
0: Antar
2: tapi,
0: tim.
2: Iya, tapi dia umum gitu.
0: Ada yang bikin event turnamen futsal ya, terus ikut daftar gitu ya.
2: Karena dia open kan, jadi kita ngikutnya bebas aja.
0: Oh, gitu. Oke, kemarin di Pasaman juara enggak?
2: Juara sih. Terakhir kami di juara Jambi sih. Malah.
0: Oh, terakhir di Jambi.
2: Iya.
0: Oh, oke. Waduh, Jambi lumayan ini juga sih ya.
2: Karena di

0: Jambi kemarin itu ada kumpulan dari kumpulan ada anak Palembang juga.
1: Iya iya
0: jadi
1: iya.
0: Antar
1: iya.
0: Provinsi sih jatuhnya,
1: antar
0: tapi
1: provinsi ya.
0: berkedok sama tim gitu.
1: Sebenarnya ini antara Sumbar sama Sumatera Selatan, tapi ya nggak secara gitu. Langsung mewakili ya.
0: Iya, mewakili gitu.
1: Oke, terus gabung di Sagi Aparelnya dari kapan kalau Kak Desila?
0: Aku gabung di Sagi di 2023.
1: Oke, berarti lebih dulu dari Bang Oktri berarti ya. Itu emang udah jadi BA-nya waktu itu atau
0: aku
1: di bidang lain?
0: Aku emang udah bergabung di Sagi itu sebagai admin. Terus merangkap jadi brand ambassador-nya.
1: Oke, berarti kalau ada yang mau mesen-mesen jersey ke Kak Desila tuh ya. Terus gimana selama jadi admin dan sekarang udah jadi brand ambassador? Apa sekarang masih admin juga?
0: Masih admin aku.
1: Oh, berarti rangkap.
0: Rangkap.
1: Rangkap jabatan ya. Gajinya double dong kalau gitu Kak Desi. Enggak. Iya, karena ada skill di situ juga kali ya. Kalau sebagai brand ambassador itu ini tugasnya sebenarnya kalau spesifiknya ngapain tuh Kak Desila?
0: Kalau brand ambassador tuh tugasnya kalau aku tuh lebih kayak marketingnya di bagian sosial media sih sebenarnya.
1: Bikin-bikin konten gitu.
0: Iya, terus sama jadi model foto baju jersey.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kalau kita tuh untuk promosi itu kita lebih foto terus kita pajang di Instagram gitu sih.
1: Oh, di etalasenya Sagi lah gitu ya. Oh, berarti yang suka muncul di IG-nya Sagi tuh Kak Desila tuh biasanya ya, udah pasti pada udah kenal juga tuh yang sering mesen jersey. Hafal banget lah. Aku tadi juga dikontak sama yang tim kita yang biasa mesen jersey. Kenal sama Kak Desila katanya gitu. Kalau Bang Oktri suka main bola juga? Apa emang tertarik sama dunia produksi jersey-nya aja?
2: Suka juga suka bolanya sih.
1: Suka bola
2: suka,
1: juga.
2: Suka sekali.
1: Iya iya ya, karena kalau kita suka satu bidang misalnya ya kenapa enggak langsung masuk aja ke bidang itu gitu ya Bang Oktri ya?
2: Bisa begitu sih.
1: Main bola juga Bang Oktri enggak?
2: Main
1: sama teman-teman aja gitu ya.
2: Enggak jago-jago banget.
1: Enggak jago-jago banget. Tapi jago aja. Ya, tapi sekali main cetak 10 gol gitu lah gitu ya. Enggak. Kalau di Sagi Apparel nih kan Bang Oktri sebagai kepala produksinya gitu ya. Sekali produksi itu biasanya per berapa kali Bang Oktri?
2: Per berapa lebih
1: per ada yang order aja gitu ya atau gimana atau emang udah ada produksian rutinnya gitu?
2: Iya, kalau untuk itu yang order kan juga kita kerjain setiap hari. Walaupun pengerjaannya misalnya satu per orderan tuh kita kasih jangka 14 hari kerja, tapi kan tiap hari kita garap terus. Nanti untuk yang di luar itu juga kita juga ada stok jersey untuk sablon gitu.
1: Okay. Jadi ya biasanya nggak pernah putus tuh ya, ini orderan yang ini belum selesai tiba-tiba udah ada yang baru lagi karena untuk satu pengerjaan produksi itu bisa 14 hari gitu ya, lama juga ya?
2: Itu maksimalnya.
1: Maksimal. Oke, itu biasanya yang klub bola yang produksinya lumayan banyak gitu ya, Bang Oktri ya?
2: Biar enak juga ngerjainnya.
1: Maksudnya gimana tuh biar enak juga?
2: Ada spare waktu yang lumayan lah. Kalaupun nanti kehabisan bahan kita udah ideal 14 hari.
1: Iya, biar inilah ya klien dan customer-nya juga nggak kecewa sama hasilnya nanti gitu ya. Oke. Terus kan sekarang mau Piala Dunia nih. Nah ini produksi atau permintaan untuk pesan jersey-nya meningkat apa gimana nih menjelang Piala Dunia? Bang Oktri sama atau mungkin Kak Desila bisa jawab juga.
2: Oke, lebih ke Desila.
0: Kalau kita event itu sebenarnya kalau ada event-event kayak besar-besar kayak gini karena kita kan cetaknya itu per tim kan Bang.
1: Okay.
0: Ya, jadi kalau kita tuh bukan fokus di event sepak bolanya, bukan di event Piala Dunianya sih, tapi di event yang kayak kalau sekarang kan anak-anak sekolah lagi mau cosmeting gitu.
1: Okay.
0: Kan. Jadi kita pasarnya yang itu gitu loh.
1: Oh, lebih ke pelajar gitu ya.
0: Iya, karena kita tuh lihat momennya. Karena ramai dan sekarang tuh lebih ramainya baju running itu kan sekarang lagi booming nih.
1: Mm-hmm.
0: Fun run, fun run.
1: Oh bener gitu. Tergantung apa yang lagi orang-orang ya, FOMO gitu ya.
0: karena kita tuh mencakup semua olahraga sebenarnya, dari pedal bisa, bisa. Jadi kan karena kita ada targetnya, ada target, ada minimalnya gitu kan Bang. Karena
1: yang 6 tadi.
0: Iya, karena mereka kan hitungan, kalau kita per 6 itu hitungan dari futsal paling sedikit kan 6 orang.
1: 6 orang gitu, bener kan.
0: Jadi kalau sekarang tuh kayak guru-guru kan memang di mana-mana pun orang make baju olahraga tuh sekarang yang jersey, dan itu di custom kan.
1: Betul.
0: Yang bikin mereka tuh jadi ke bikin bisa bikin di printing lah gitu. Karena memang lagi boomingnya juga.
1: Oh, emang trennya mengarahnya ke sana ya, Kak Desila ya. Terus berarti enggak tergantung sama lagi ada event olahraga apa gitu, enggak ya? Stabil aja berarti ya.
2: Berpengaruh tapi tidak signifikan.
1: Oh tidak signifikan. Yang biasanya bikin naik permintaan untuk produksi jersey itu biasanya karena apa? Karena lagi ada tren olahraga baru apa gitu ya?
0: Iya benar-benar. Karena kayak running itu mereka sampai jauh-jauh. Maksudnya kalau running itu kan mereka kumpulannya nggak sedikit Bang. Karena apalagi
1: iya sih, komunitasnya biasanya banyak juga ya.
0: Apalagi mereka kalau ngadain event, kalau
1: biasa iya benar
0: kan ada ratusan gitu, sampai bahkan mungkin ribuan kan.
1: Nah,
0: itu emang target besarnya sih sebenarnya.
1: Lagi ada maraton dari mana ke mana gitu ya, biasanya pesen jersey ya. Iya betul-betul juga. Oke deh, nanti kita lanjut lagi tanya-tanya, tapi kayaknya ada yang mau nanya juga nih. Udah ada yang gabung lewat telepon. Kita sapa dulu. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Bang Gusti. Dengan Adit nih di Kota Tangah.
1: Adit di mana? Kota Tangah. Oke, silakan. Iya. Adit mau nanya apa sama Bang Oktri dan Kak Desila?
3: Bang Oktri, Kak Desi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Nih, kan ini nih Bang Oktri dan Kak Desi kan jualan jersey ya?
1: Iya.
3: Dan
1: mau beli? Lagi, mau beli enggak?
3: Itu tuh aku mau katanya ini.
1: Apa? Nah,
3: tapi aku sebelumnya nanya dulu nih, apa namanya? Pertama gini, bisa enggak aku beli itu, beli dalam artian itu harian, enggak maksudnya beli satuan gitu, enggak beli banyak.
1: Oke.
3: Okay. Kan nanti aku Piala Dunia ini menjagokan Prancis nih. Jadi rencananya kalau emang Prancis
1: calon tim-tim kalah
3: dunia,
1: sih.
3: Enak aja.
1: Oke, okay, mau pesen jersey Prancis.
3: Beli jersey Prancis. Nah, nanti custom berarti ya.
1: Oke. Okay.
3: Terus sekaligus aku mau nanya deh ke Kak Desi sama Bang Oktri, jagonya siapa sih di Piala Dunia? Nah, terus pengen ngeliat apa di Piala Dunia 2026 ini?
1: Banyak banget tuh pertanyaannya. Nah. Oke, okay. Siap. Nanti kita
3: terus
1: tanya juga
3: nomor
1: ya.
3: Kontaknya ya kalau mau ya, pesen-pesen kayak gitu kemana gitu.
1: Oke.
3: Okay. Karena aku tahu sih kalau jersey kayak gini bagus-bagus.
1: Mantap ya. Ini biar endorse masuk nih kayaknya. Tapi kayaknya Bang Adit belum memenuhi syarat untuk jadi brand ambassador ya. Oke deh.
3: Bang Gusri, makasih ya.
1: Sama-sama, Adit. Oke, okay, itu tadi ada Adit yang nanya. Sebenarnya tadi udah dijawab juga sih ya, kalau mau pesan satuan gitu. Nah, buat yang kayak Adit ini gimana? Kan tadi minimal 6 tuh. Kalau case-nya kayak mau custom jersey negara tertentu tapi dia sendiri. Nah, itu gimana tuh caranya Bang Oktri sama Kak Desila?
2: Kalau case-nya begitu ya. Kayaknya
1: nggak
2: bisa, soalnya Prancis punya aparel sendiri gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau kita bikinin dengan bentuk yang sama kan jatuhnya juga.
1: Betul, betul juga sih. Tapi misalnya ada desain desain dari saginya tersendiri tapi nggak yang official sama Prancis.
2: Mungkin kita aduk bisa.
1: Bisa.
2: Kita aduk-aduk aja misalnya. Si Adit tadi mungkin suka motif yang Prancis waktu Zidane terakhir 2006 itu boleh dia.
1: Oh, yang vintage-vintage gitu juga bisa ya, yang retro-retro gitu ya.
2: Kita kok kita apa? Kita desain aja biar biar enggak menyerupai yang aslinya.
1: Takutnya nanti copyright apa gimana ya, gitu betul. Ya.
2: Kita modifikasi aja ya. Bisa. Komunikasi mendekati gitu.
1: Mendekati. Ini ya namanya juga jersey custom gitu ya.
0: Tapi pasti mungkin bisa jadi sebuah masukan sih nantinya kan karena kita ada event.
1: Okay.
0: Event Piala Dunia bisa jadi mungkin kan kayak nih abang nih Prancis, bang apa juga Prancis gitu kan. Nanti kan bisa dikumpulin jadi satu satu
1: komunitas
0: semua gitu maksudnya bang, walaupun dia yang mesennya cuma nih lewat abang satu ini satu gitu, walaupun mereka nggak saling kenal tapi kan kita satuin aja.
1: Ya ditampung jadi, dulu gitu ya,
0: jadinya sistem PO aja nanti bisa
1: itu dia
0: sebuah karena, masukan sih sepertinya.
1: Karena kalau pesan satu-satu susah juga ya ngedesain buat satu orang juga nggak nuntup nanti biaya ininya ya.
2: Dan untuk yang sudah buat sebelumnya misalnya minimal 6 atau kalau setelah itu kapan hari dia mau nambah 1-2 juga boleh.
1: Okay.
2: Jadi syarat 6 itu cuma untuk di awal, gitu.
1: Syarat awalnya aja ya. Kalau besok-besok mau
2: ada pesan lagi baru mungkin dia 1-2 orang boleh bikin.
1: Tapi dengan desain yang sama dengan sebelumnya gitu ya. Kalau desain baru mah harus 6 lagi gitu ya.
2: Iya betul.
1: Okay. Siap kalau gitu. Jadi ya itu ya Bang Adit ya, kalau mau pesan mungkin sistemnya nanti PO dulu, nanti ditampung kalau udah.
0: Nanti lewat Instagram kita, nanti kita kalau seandainya memang ini masuk sama bos kan nanti kita informasiin di Instagram gitu.
1: Okay. Tadi Bang Adit juga nanya kontaknya kalau mau pesan-pesan di mana, di IG paling bisa ya?
0: Di IG juga tertera nomor WA admin gitu Bang. Jadi bisa.
1: Ada di situ ya?
0: Ada.
1: Okay. IG-nya apa namanya? Sagi Aparel.
0: @sagi aparel.
1: Yeah. Okay. Tadi nanya juga Bang Adit. Ini sebenarnya
2: diberondong
1: pertanyaan.
2: Mau lihat apa dan jagoin siapa?
1: Iya benar. Negaranya siapa nih jagoannya di Piala Dunia kali ini katanya?
2: Kali ini ya.
1: Indonesia jangan Bang Oktri nggak masuk soalnya.
2: Nggak masuk. Udah sedih kemarin kalah.
1: Iya.
2: Piala Dunia biasa sih karena aku suka Chelsea.
1: Inggris berarti?
2: Iya, Inggris aja.
1: Okay.
2: Kenapanya ya? Karena lebih banyak pemain Chelsea di sana. Walaupun kali ini kayaknya nggak banyak. Satu orang doang
1: ya. Tapi Chelsea. Pelatihnya mantan pelatih Chelsea lah.
2: Nah itu.
1: Kalau kak ini?
0: Kalau kak Desi lah. Jagoin Portugal sih. Kayaknya.
1: Portugal ya.
0: Karena kayak bisa jadi mungkin Piala Dunia terakhir dan juara kan bisa jadi.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Ya, betul. Benar. Kayak. Perdebatan GOAT akhirnya berlanjut tuh kalau nanti Ronaldo juara ya.
2: Nyambung yang ditanya Adit juga tadi kan mau melihat apa sekarang di Piala Dunia.
1: Mau melihat apa? Orang main bola.
2: Kayaknya semua orang
0: main bola sih pasti.
1: Main bola pasti ya.
2: Kayaknya mayoritas orang semuanya bakal ngejawab itu sih. Mau ngelihat last dance-nya Messi sama Cristiano Ronaldo.
1: Betul, setuju sih karena kayaknya ini edisi terakhir yang mereka bisa ikutin ya. Usianya juga udah
2: 40.
1: Apalagi Ronaldo ya udah 40-an. Kita doain deh mudah-mudahan nanti di laga pertama kalah. Iya, janganlah menang.
2: Gitu. Messi Piala Dunia terakhir kan laga pertama kalah endingan juara.
1: Oh, gitu ya. Maksudnya gitu sih. Kalah dulu nanti di awalnya menang.
2: Kayak
1: gitu.
2: Kayak di film-film berarti.
1: Jagoan menangnya belakangan ya.
0: Iya. Tapi nggendong satu negara ya.
1: Kita enggak ikut komen deh kalau itu. Tapi Bang Oktri, selama jadi kepala produksi yang bikin ribet itu biasanya di proses apanya sih? Ada nggak yang requestnya macam-macam nih dari customernya? Nah itu menyikapinya biasanya kayak gimana tuh kalau Bang Oktri?
2: Kalau custom nggak ada sih, sama aja sih semuanya. Mulai dari data yang masuk ke kita, terus kita kita perhatiin terus seperti apa nih maunya. Kadang dalam satu tim tuh nggak semuanya itu loh, nggak semuanya sama. Misalnya 20 orang.
1: Oke. Okay. Ada 20 nih, orang itu ada pesan buat orang. Apa?
2: Nggak tahu tuh, mungkin
0: mini soccer.
1: Iya biasanya membernya ada berapa orang gitu ya? Ya benar
0: juga sih. Anak sekolah mungkin
2: bisa-bisa
0: satu.
2: Bisa-bisa tuh 20 dengan satu mock up 20. Tiba-tiba terus ada 2 orang yang minta kerahnya beda dari temennya 18 yang lainnya gitu.
1: Lah. Oh iya, ada. Bisa gitu.
2: Iya. Ada. Nah, itu harus hati-hati aja sebenarnya. Jadi susah atau kendala enggak ada sih itu. Kalau kendala lebih ke force major lah, kayak mati lampu.
1: Nah itu bisa kalau yang 2 orang ini desainnya beda gitu boleh berarti?
2: Boleh.
1: Karena mungkin dari saginya juga menyediakan opsi itu kali ya?
2: Iya, kita karena kita menawarkan kostumisasi gitu.
1: Ada yang kadang teman-temannya rata-rata lengan pendek, tapi ada beberapa yang mau lengan panjang gitu. Ya,
2: kita udah sadar juga kan resikonya dengan menawarkan kostumisasi itu. Jadi konsumen pun pasti nanti berpikir, wah saya bisa bikin seperti ini.
1: Tapi biasanya kayak gitu ada add-onnya gitu ya Bang Okri ya, ada biaya tambahan lah kalau mau lengan untuk, panjang.
2: Ya ya, untuk lengan panjang terus ya beberapa item lah.
1: Okay.
2: Nanti ada penambahan.
1: Kalau mau apa Bang Okri agak kesini ketutupan kamera. Nah gitu, kalau mau order biasanya harus ada desainnya dari customer-nya atau datang aja ke Sagi mau desain kayak gimana nanti dibantu bikinin atau gimana?
2: Full lewat itu juga bisa, lewat WA. Jadi kalau ada referensi gambar kirim.
1: Okay.
2: Mau seperti apa, mau persis seperti gambar ini gitu kan, misalnya dia bilang ke Desila, kak mau yang persis begini loh, atau kak ini saya punya gambar, saya suka desainnya tapi saya gak suka
1: warnanya,
2: warnanya atau saya gak suka kerahnya gitu. Mau diganti sama yang seperti ini lagi, dikasih gambar yang lain lagi.
1: Oke, siap.
2: Itulah.
1: Atau mau bikin sesuai yang udah ada di desainnya sama Sagi juga boleh gitu ya?
2: Iya boleh, kadang dia gak sempat atau mungkin gak terlalu ngerti ya. Kita punya katalog nanti dikirim.
1: Oke. Tapi dia punya keinginan tersendiri, nggak bisa diwujudkan dalam, nggak ada gambarnya nih, tapi dia punya bayangannya tersendiri. Nanti tim Sagi ngebantu
2: bisa,
1: juga.
2: Bisa bantu, bisa
1: dibantu. Oke, siap kalau gitu. Terus kalau mau pesen jersey, kita bicara soal harga, bisa disebutin nggak sih Bang Okri sama Kak Desila?
2: Boleh.
1: Berapa? Sih. Targetnya kan tadi lebih banyak ke pelajar gitu ya, mungkin ada harga-harga tertentu juga buat pelajar.
0: Kalau kita di kita sebenarnya kalau untuk harga kita standar aja sih Bang, cuman kita bakal ada fee-nya sesuai banyak orderannya sih sebenarnya.
1: Okay, yeah. Makin banyak makin murah.
0: Kita ada kortingannya, tapi okay, kita ada fee-nya gitu loh. Umpamanya kita di bahan emboss memang kita di 140
1: itu. Okay. Setelan. Lumayan ini ya, lumayan terjangkau lah KWK-nya ya, apalagi dengan bahan yang udah emboss ya. Oke.
0: Okay. Terus nanti kalau seandainya dia order di atas 20 nanti dia ada free jersey.
1: Oh gitu.
0: Free jersey 1. Nah, ya kita ada free bendera, ada free, nanti juga ada stiker-stiker dari Sagi juga sih sebenarnya.
1: Ada promo-promo menarik lah dari Sagi ya.
0: Iya, benar. Dan kita juga di Instagram kita juga sering ngepromoin sih sebenarnya.
1: Ada giveaway gitu nggak di biasanya?
0: Ada. Sagi tuh kalau setiap ada event apa namanya tiap pertandingan negara, apalagi kalau Indonesia main, kita ngadain giveaway.
1: Oh gitu. Ya, walaupun mainnya jelek ya.
0: Tapi kan kita tebak skor.
1: Iya, tebak skor. Oke, okay. Siap. Biasanya kalau yang memprediksi Indonesia kalah sering menang tuh ya giveaway. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang Oktri sama Kak Desila, yang mau mungkin ke Bang Oktri dulu ya, yang mau bikin usaha jersey sekarang itu menjanjikan gak sih kalau menurut Bang Oktri?
2: Untuk usaha jersey menjanjikan apa enggak? Kalau aku sih mau jawabnya kalau itu lebih ke bukan khusus dulu, lebih yang ke umum dulu ya.
1: Oke, okay, umumnya gimana tuh?
2: Kalau pertanyaannya itu, ya usaha itu kayaknya bagus aja asalkan dijalankan.
1: Apapun ya bidangnya ya,
2: asal dijalani serius gitu. Nah terus kalau untuk jersey, ya sangat-sangat menjanjikan karena
1: apalagi tren olahraga kayaknya sekarang olahraga lagi bagus
2: memang
1: ya.
2: Tren olahraga berubah-ubah, tapi kan permintaannya kan akan selalu ada. Sebelumnya itu lagi hype di bidang mini soccer, sebelumnya lagi futsal, sebelumnya lagi mungkin Tarkam, mungkin lapangan besar
1: bulu tangkis gitu,
2: gitu
1: ya.
2: Sekarang udah bergeser ke running, paddle segala macam.
1: Permintaan
2: itu akan selalu ada gitu.
1: Jadi ya
2: tergantung kita bagaimana memasarkannya aja.
1: Betul gitu. Dan yang paling penting kalau di Sagi kayaknya emang kualitas yang dipentingkan ya gitu ya.
2: Harus dong, harus. Karena kita produk gitu.
1: Betul sekali. Kak Desila, ada ininya gak? saran-saran buat jadi brand ambassador yang baik gitu gimana sih Kak Desila, biar orang gampang tertarik nih untuk beli produknya gimana gitu?
0: Sebenarnya kalau jadi saran, sebenarnya kalau brand ambassador tuh kalau dilihat dari maksudnya dari yang sudah-sudah kan orang ngambil yang kayak oh dia cukup famous atau mungkin ya.
1: Betul.
0: Terus relasi mungkin. Tapi kalau ya kalau brand ambassador tuh sebenarnya kalau bagi aku sendiri itu bukan soal look ya. Look itu pasti penting. Tapi kalau bagi aku sih relasi itu nomor satu.
1: Oke. Bisa aja sekarang dia mau nanya-nanya dulu nggak berhasil beli, mungkin di nextnya bisa gitu ya.
0: Gitu.
1: Penting kebangun dulu koneksinya antara kita dan customer gitu ya. Oke deh, thank you buat Kak Desila dan Bang Oktri dari Sagi Apparel yang udah cerita-cerita soal kegiatannya di Sagi Apparel. Sukses terus buat Sagi Apparel. Buat yang mau pesen jersey tadi udah ada di IG, kontaknya udah lengkap di sana. Mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi sekarang kita cukupin dulu sampai di sini Bang Oktri dan Kak Desila ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada.
0: Soalnya ini dari bos.
1: Oh titipan, oke okay, kalau titipan kita boleh deh. Apa tuh?
0: Ada katanya dari Bang Egit. Nama bos kami kan Bob Legit.
1: Oke. Okay.
0: Panggilannya Bang Egit. Dia mau titip salam buat penyiar-penyiar lama di RRI Pro 2.
1: Oke, okay. Penyiar lama nih kayaknya.
0: Iya, yang eksis di tahun 2005 sampai 2007.
1: Ada namanya enggak?
0: Ya,
1: okay.
0: Yang namanya untuk Bang Andi, Bang Dion, Kak Eka, Kak Dina, dan sama-sama dan sama kawan-kawan Yongjar Pro 2 FM.
1: Yongjar Pro 2 FM, lama banget itu ya, lawas banget.
2: Yang lagi.
1: Beberapanya aku masih kenal sih, tapi ada sebagian juga yang enggak mungkin ya, saking lawas
0: mungkin
1: sih.
0: Mungkin beliau mungkin lagi dengar sekarang.
1: Oke,
0: okay, gitu kan.
1: Salam balik buat Bang Egit. Nanti kita sampaikan salamnya dan mudah-mudahan lagi pada dengar juga nih penyiar-penyiar senior kita ya. Tapi Bang Oktri dan Kak Desila sekali lagi thank you. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Bye-bye. Itu dia teman Pro 2 obrolan kita di Rangmudo Kreatif hari ini. Dan buat kamu tetap sama kita dulu ya. Di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya bener, kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
3: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Pro 2 FM, Radio di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini lanjut dengan info seputar olahraga. Ada tim nasional Qatar, teman Pro 2, yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan keberhasilan tersebut jadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Dan Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Dan tim berjuluk The Maroons, bukan Five, jadi menempati grup B ya bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Nah, Qatar dianggap kuda hitam nih asal Asia yang bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Nah, pelatih Qatar, Julen Lopetegui, menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol itu meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi ya. Lopetegui juga menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tanpa status tuan rumah. Nah, Qatar diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Akram Afif serta penyerang Almoez Ali pencetak gol utama. Skuad sementara Qatar berisi 34 pemain memadukan pengalaman senior dengan kontribusi sejumlah pemain muda. Kita tunggu deh nanti sepak terjang Qatar di Piala Dunia kali ini. Kalau kemarin karena tuan rumah, kali ini mereka lolos kualifikasi nih, teman Pro 2. Jadi lebih ada gengsinya gitu ya, dan mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh lagi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: RRI Digital.

Tomobro 2 dikutip dari rri.co.id. Polda Metro Jaya mengungkap rekam jejak kriminal dua pelaku begal bersenjata yang ditembak.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan info seputar olahraga nih. Ada Bayern Munchen yang emang hujan prestasi ya di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Setelah kemarin mereka juara Bundesliga, teman Pro 2, kali ini Bayern Munchen menjuarai piala DFB musim 2025-2026 berkat penampilan impresif di babak kedua dan hat-trick Harry Kane di laga final melawan VfB Stuttgart 3-0. Nah, berlaga di Allianz Arena Minggu 24 Mei 2026, mereka sukses meraih gelar ganda ke-14. Harry Kane mengaku sangat menantikan final ini ya setelah mendengar banyak dari pemain yang pernah mengalaminya sebelum ini bersama Bayern Munchen. Selain karena berhasil membawa juara Bayern Munchen, juga dirinya mencetak hat-trick di final yang mana jadi pertandingan yang spesial, katanya gitu. Selain itu, Max Eberl menyebut seluruh musim berjalan luar biasa dan Bayern pantas memenangkan gelar ganda dengan Kane yang pantas mencetak hat-trick. Pelatih Vincent Kompany juga mengakui babak pertama berjalan cukup imbang ya melawan lawan yang bagus, namun tim selalu berhasil meningkatkan level dan bertahan dengan solid, teman Pro 2. Jadi ya, selamat deh sekali lagi untuk Bayern Munchen. Sayang aja ya, di semifinal kemarin mereka kalah melawan PSG di Liga Champions. Kalau enggak ada potensi bakal dapat treble tuh ya tahun ini, teman Pro 2. Tapi mungkin untuk next season bisa dicoba lagi Bayern Munchen.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Bro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jam 2 siang, waktunya kita gabung ke Bro 2 RRI Jakarta. Di jam 2 siang hari ini, teman Bro 2 mengikuti Top 20 Nasional Berjaringan. Dan lanjut nanti di jam 3, akan ada Top 20 Internasional Berjaringan. Sampai nanti jam 4 sore ya, teman Bro 2. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: soundtrack di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Produ, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: Kelas yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30 sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

Kamu baru saja dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: basah lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.

juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 19 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Shiloh on 7 Sederhana. Posisi

0: utamanya. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Tohpati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Irawan dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Produa FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman pro 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex War.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produa ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produa, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produa ada Sinus Piro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia di back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini masih di sore ceria, atau kita bareng-bareng yuk di sore ceria ya, teman Pro 2.

Berarti jam 6 sore kita bakal temenin kamu dengan info-info seru dan juga ringan menemani minggu sore kamu nih. Teman Pro 2 akan ada informasi seputar apa sih yang kita share. Tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Wau! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo. Ko kiapa so? Terserah pa kita ko. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Ding lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini, kalau dari kawasan Sudirman nih lagi mendung-mendung gitu ya suasananya, teman Pro 2, beruntung banget bagi kamu yang lagi libur atau emang lagi di rumah aja atau kerjaannya. Emang kalaupun lagi kerja ya di hari Minggu ini, emang sistemnya remote gitu loh teman Pro 2, atau bagi kamu para remote worker yang tidak mempersalahkan masalah cuaca karena nggak harus pergi ke kantor, dari rumah juga bisa gitu ya. Tapi mungkin masalahnya sering di komunikasi nih teman Pro 2. Nah, kita share yuk beberapa tips komunikasi efektif sebagai remote worker teman Pro 2. Salah satunya adalah dengan selalu terhubung dengan teman atau klien. Karena terhubung nih artinya teman Pro 2, alamat surel, media sosial, dan telepon kamu ada di daftar kontak klien ya. Begitu juga sebaliknya, agar nih kamu selalu tahu harus menghubungi melalui apa. Semuanya harus aktif dan nggak boleh tuh berubah-ubah. Benar ya teman Pro 2. Kalaupun terpaksa nih sekali ada perubahan alamat surat elektronik, nomor telepon, atau akun media sosial mendadak terkunci, segera kasih tahu teman dan klien kamu teman Pro 2. Meski nggak setiap hari kamu ada perlu gitu ya. Keterhubungan yang konsisten ini ngasih rasa aman serta kepercayaan juga. Kalau kamu dianggap sering tiba-tiba menghilang, baik rekan kerja maupun klien nih pasti cemas pada ujungnya serta malas bikin urusan sama kamu ya. Takutnya nanti kalau lagi ada kerja sama, tiba-tiba kamunya hilang, gak ada kabar gitu kan, repot juga loh teman Bro 2. Nah, kamu tidak harus membalas pesan atau menjawab telepon seketika atau saat itu juga. Tapi jangan pernah sengaja mengabaikan ya teman Bro 2 hanya karena menurut kamu kurang penting gitu loh. Sekali kamu mengabaikan pesan atau telepon dari teman kerja atau klien, itu udah jadi catatan merah tuh teman Bro 2 yang akan mempersulit akses kamu ke depannya.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Kompro 2 dikutip dari rri.co.id. Dua jurnalis dan 7 WNI peserta Global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 24 Mei 2026. Dua jurnalis Republika tersebut yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona, mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menyambut Bambang dan Badai. Pihak keluarga dan pemimpin redaksi sudah terbang ke Turki untuk menjemput keduanya dan bersama-sama ke tanah air.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Hey, warga Kota Padang dan pecinta sepak bola. Siap-siap nih, ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Teman terbaik kamu.

Berikutnya teman-teman Pro 2, kalau muncul rasa malas, kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam hati, segera dikomunikasiin. Jangankan ada hal-hal yang terasa mengganjal buat kamu teman-teman Pro 2, saat situasi baik-baik aja pun, kamu hendaknya segera atau secara berkala ya menyapa teman kerja dan klien dimanapun berada. Nah, ketika ada hal-hal yang membuat kamu nggak nyaman nih, misalnya teman berdua atau bingung ya, atau merasa dirugikan, kebutuhan komunikasi lebih mendesak di saat itu. Jangan semua dipendam sendiri, lalu menjadi ketidakpuasan yang makin lama nih makin besar nantinya. Kamu mesti segera menyampaikan pada orang-orang terkait agar dapat penjelasan atau solusi.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Jadi arisannya gimana? Pulangnya cepat nari
5: dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
4: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
6: Gak mau.
4: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
5: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
4: Iya tapi, sini sayang remote ya. Neisha jangan begitu.
5: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fadra. Ibu di tebay afatu.
4: Artinya apa sih Bu?
5: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
4: Makanya Neisha dengerin mama.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
7: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
2: Kenapa?
7: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
7: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Le Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

kamu teman kerja serta klien, kalau sistemnya remote worker gitu kan berjauhan ya teman berdua. Nah, komunikasi teks atau via telepon jadi cara utama nih menjaga keterhubungan. Artinya aspek bahasa sangat penting di sini ya teman berdua. Kalau tata bahasa kamu buruk, kesalahpahaman mungkin aja bisa terjadi tuh teman berdua. Nah, cara untuk meningkatkan kerapian tata bahasa kamu adalah dengan rutin baca buku misalnya gitu ya, atau artikel yang udah disunting dengan baik. Juga mendengarkan gaya bicara orang lain yang lugas sekaligus tetap sopan gitu loh teman berdua. Nah, tata bahasa yang baik nih bukan tentang seberapa banyak bicara kamu atau sepanjang apa pesan teks kamu ya teman berdua. Ini lebih kepada kemampuan menyampaikan gagasan secara tepat sehingga mudah dipahami oleh siapa saja.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Tamam Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Administrator NASA Jared Isaacman mengumumkan langkah arah kebijakan dan struktur organisasinya guna mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Melansir laman resminya, pada hari Minggu 24 Mei 2026, hal ini menyusul keberhasilan misi Artemis 2. Jared menyebut program Artemis dilanjutkan dengan target pendaratan kembali manusia ke bulan. NASA juga menargetkan membangun kehadiran manusia di sana secara permanen melalui proyek Moon Base.

0: Lihatlah dia, budaya itu kan tidak usang doh. Cuma kadang kita nan tidak peduli, lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
1: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.
2: Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Eh, kamu tahu gak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, mamaku sayang.

Teman berdua, orang-orang di sekitar kamu melihat kamu mungkin sibuk ya dengan sesuatu, tapi tentu saja nih kamu sebenarnya lagi nggak kerja seorang diri ya. Kamu tetap punya teman kerja meski nggak dipertemukan di bawah atap yang sama, setiap hari nggak satu kantor gitu ya teman berdua. Kamu barangkali juga harus mengurus klien yang banyak, tapi komunikasi dirasa cukup lewat telepon atau chat. Nah, kalau kamu sadar betul bahwa tidak bekerja 100% sendirian, bakal terdorong tuh untuk lebih komunikatif dengan teman kerja dan klien ya, teman berdua. Ada jaringan atau jejaring yang harus dirawat melalui komunikasi yang efektif. Jadi remote worker nggak segampang kelihatannya kok, teman berdua. Jangan mengira pekerjaan ini pasti cocok untuk pribadi introvert yang capek kalau harus setiap hari bertemu banyak orang di kantor. Ada beragam komunikasi efektif juga sebagai remote worker yang perlu diterapkan agar hubungan kamu dengan klien nih berjalan dengan baik. Ya gitu teman berdua. Dan mudah-mudahan akhir pekan ini kamu sudahi dengan baik juga. Sama kayak Gus Pring harus menyudahi kebersamaan kita teman berdua. Abis ini jam 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat alias jam 8.01. Kita akan gabung sama Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Gus Pring pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepada-Nya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmat-Nya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau sholat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa, padahal dosamu telah diampuni Allah? Maka Rasulullah menjawab, Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepada-Nya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksa-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, terdengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih
0: dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut

0: mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemain tim nasional Indonesia Nathan Jo Aon sukses membawa klubnya Willem II Tilburg promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie musim depan. Kepastian tiket promosi ini diraih secara dramatis lewat kemenangan adu penalti 5-4 atas FC Velendam Sabtu kemarin. Tampil sejak menit awal di lini belakang, Nathan membantu timnya menang 2-1 di waktu normal sehingga memaksa agregat imbang 3 sama. Setelah babak tambahan waktu tanpa gol, Willem II akhirnya mengunci kemenangan di babak tos-tosan setelah sang kiper sukses menggagalkan eksekusi penalti lawan. Pencapaian ini menandai kembalinya klub tersebut ke kasta tertinggi sekaligus menjadi sejarah baru bagi karir sepak bola Nathan di Eropa. Tim wanita Barcelona sukses merengkuh gelar juara Liga Champion Eropa musim 2025-2026 usai membantai OL Lyon 4-0 pada laga final di Stadion Ullevål Oslo Sabtu kemarin. Sempat ditekan pada babak pertama, Barcelona mengamuk di babak kedua lewat gol yang diborong penyerang asal Polandia Ewa Pajor pada menit ke-55 dan 69. Jelang laga bubar, giliran Salma Paraluelo yang menyumbang 2 gol tambahan untuk mengunci kemenangan telak Blaugrana. Dan hasil fantastis ini sekaligus memastikan Barcelona mengangkat trofi tertinggi sepak bola wanita Eropa untuk 4 kalinya dalam sejarah klub. Informasi terakhir, teman Pro 2, serial populer Netflix Emily in Paris dipastikan akan resmi berakhir pada musim ke-6. Saat ini proses produksi musim pamungkas tersebut tengah berlangsung dengan mengambil lokasi syuting di Yunani. Kreator serial Darren Star menyebut musim terakhir ini akan menjadi bab penutup yang manis bagi kisah perjalanan Emily. Sang pemeran utama Lily Collins juga menjanjikan bahwa musim ke-6 bakal menghadirkan semua elemen terbaik yang dicintai para penggemar sekaligus menjadi akhir petualangan romantis dan karir Emily di Eropa. Sejak debutnya, Emily in Paris sukses bertengger sebagai salah satu tayangan paling diminati sebelum akhirnya resmi ditutup tahun ini. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Aduh, Didi, aku lagi pusing banget nih.
1: Sumpah, kayak mana ya?
2: Kenapa sih? Kan masih muda, kok udah pusing?
0: Hey. Ya masih muda bukan berarti kita gak ada pikiran ya. Karena kalau aku pribadi, kayak udah mulai berpikir loh, kedepannya aku bakal ngapain nanti.
2: Aduh, berat banget lagi hidupnya. Padahal masih muda, tapi udah harus mikirin banyak hal. Emang apa nih yang kamu pikirin akhir-akhir ini?
0: Ya, kita kan, apalagi mungkin kita sama ya, kita sama-sama mahasiswa juga yang udah OTW semester akhir ya kan. Dan itu udah mulai berpikir nanti udah lulus kuliah mau ngapain. Emang kamu belum kepikiran deh di kedepannya mau ngapain sih gitu?
2: Tadinya belum sih, karena kamu ngomongin aku juga jadi dilema nih. Kira-kira aku nanti mau ngapain ya.
0: Iya kan, karena kita udah semester 5 loh. Dan kalau normalnya ya, biasa semester 8 mungkin itu kita udah lulus sih harusnya.
2: Harusnya udah sih.
0: Ya, udah wisuda. Itu 3 semester lagi.
2: Oh no. Dan kamu menambah beban pikiran aku sebenarnya sih ya. Cuman kayaknya emang itu akhir-akhir ini jadi dilema kita semua enggak sih?
0: Iya, pasti. Pasti. Tapi aku enggak tahu ya, kalau aku pribadi sebagai mahasiswa udah berpikir, tapi aku enggak tahu ya kalau teman-teman kita yang lain di luar sana apakah udah berpikir. Tapi seharusnya sebagai anak muda yang udah mempersiapkan masa depannya, pasti mereka udah pasti berpikir dong, Didi.
2: Berarti kamu tipe orang yang udah mikirin masa depan ya?
0: Iya, karena kalau aku pribadi ya, aku pengen mempersiapkan masa depan aku tuh untuk sebaik-baiknya loh. Kalau Ridi,
2: aku jadi kepikiran nih, soalnya aku juga sekarang tipe orang yang ya udah jalanin aja.
0: Ya udah jalanin aja gitu ya. Kayak, tapi kalau sekarang memang belum ada terbesit sedikit pun ke depannya nanti aku mau ngapain ya sesudah lulus, aku mau kerja apa gitu.
2: Kalau aku pribadi belum. Aduh, belum. Jadi kepikiran, sumpah-sumpah jadi kepikiran. Kalau misalnya menurut kamu nih, ada gak tips and trick buat aku yang sekarang mungkin masih mikirnya main-main-main-main, mendingan gimana sih, mendingan investasi buat
0: tips
2: masa depan atau nikmatin aja nih masa muda aku?
0: Kalau buat itu ya, sebenarnya kita harus pandai memanage waktu kita sih. Karena kita gak mungkin kita bakal main terus-terusan, dan kita juga gak mungkin untuk memikirkan hal itu juga selalu. Jadi kita harus seimbang dong, antara kita main, antara kita memikirkan masa depan. Karena kalau kita gak dipersiapkan masa depan itu, kita gak tahu nanti ke depan kita bakal ngapain. Emang kalau kita main-main aja bakal memastikan masa depan kita baik-baik aja nanti.
2: Iya juga ya, kalau misalnya ya kan? Aku main terus, nanti masa depan aku bakal berantakan mungkin ya, mungkin
0: Iya, tapi jangan sampai dong, jangan sampai.
2: Tapi kalau misalnya aku gak main, kayak FOMO gak sih ketinggalan masa depan aku, sekarang aku ini.
0: Ketinggalan masa sekarang, iya itu sih dilema anak muda saat ini ya. Karena mereka takut mereka ngabisin banyak waktunya untuk belajar, nanti mereka kehabisan waktu bermain dengan teman-teman.
2: Nah itu, apalagi sekarang orang-orang tuh gampang FOMO kan.
0: Iya benar, kayak apa ya, dikit-dikit misalnya lu nih Ridi lagi ngapain? Lagi kayak yang FOMO sekarang ngapain sih?
2: Sekarang fokusnya gak ada sih, memang main-main aja.
0: Main-main aja.
2: Apalagi ini udah akhir semester kan. Udah liburan. Jadi kayak pikirannya tuh udah main.
0: Ah, udah liburan Ridi, aduh. Ya,
2: boro-boro kepikiran masa depan gitu ya.
0: Iya, tapi kalau dari Ridi sendiri ada gak sih pengalaman apa gitu yang udah pernah Ridi alamin nih di masa-masa sekarang lah ya, kita sebagai anak muda. Kayak Didi abis ngelakuin satu hal, dan setelah Didi ngelakuin itu kayak, wah gue nyesel nih abis ngelakuin ini gitu.
2: Sering.
0: Apa
2: itu,
0: tuh?
2: Kalau misal lagi main, kemarin. Nah, kan kita anak kos ya, udah pasti uang tuh budgetnya dikit gitu kan.
0: Iya benar.
2: Terus kemarin tuh aku sama teman-teman aku makan durian. Kita lagi banyak banget kan durian kan.
0: Iya lagi musim durian ya.
2: Iya. Terus kita tuh emang anak yang durian edik lah. Terus habis itu pertamanya niatnya kayak udah makan dikit gitu.
0: Yeah.
2: Kayak biasanya di jalan-jalan tuh 104 gitu-gitu kan.
0: Iya benar.
2: Kita makan, terus kayak, kurang gak sih? Kayak cuma ngotor-ngotorin gigi aja.
0: Jadi,
2: terus nambah-nambah terus.
0: Terus berapa habis itu jadinya?
2: Kepikiran kayak 200 up.
0: 200
2: up? Iya, terus itu kepikiran, mudahannya, di besok makan apa gua gitu.
0: Itu berapa orang teman-teman Ridi?
2: Itu cuma bertiga.
0: Bertiga, coba. Dan 200 bagi bertiga ya?
2: Iya, kan lumayan ya, 200 sekian lah, 250 kayaknya kemarin.
0: 250 bagi 3, wow lumayan juga ya. Nah, itu dapat, kalau kita sebagai anak kos mungkin dapat 3 hari makan.
2: Bener kan?
0: Iya kan?
2: Itu langsung kepikiran besoknya, gue makan apa ya, duit gak ada gitu kan.
0: Iya sih, ya itu sih sebenarnya salah-salah kita, salah-salah memanage. Ya tadi kita manage waktu ya, dan kita sekarang manage uang ya.
2: Uangnya gak bisa juga, ini gimana nih.
0: Apalagi yang kita sebagai anak rantauan ya, mungkin yang masih tinggal sama orang tua di rumah, ya dia bisa makan di rumah. Kalau kita yang sebagai anak rantauan nih,
2: mikirin uang kos,
0: mikirin
2: ya kan?
0: Uang kos, mikirin uang jajan.
2: Uang jajan. Belum
0: banyak
2: kuliah, kadang belum, suka tiba-tiba ngeprint inilah, ngeprint itulah.
0: apalagi kalau aku ya di teknik biasa projectnya tuh
2: banyak
0: kan, dan itu sekali beli alatnya juga lumayan kadang, itu sih yang jadi salah satu jadi beban. Makanya kayak berpikir gitu loh, kayak ya kayaknya nih aku kuliah udah keluar budget, budget tuh banyak banget loh. Kalau misalnya aku nggak mikir buat masa depannya mau ngapain, kayak sia-sia banget ya sih. Iya.
2: Aduh, kayak aku harus memikirkan lebih dalam lagi nih tentang hal ini nih. Karena ya, beneran akhir-akhir ini kayak kepikiran cuma main.
0: Kayak apa ya, kita kadang itu pengaruh lingkungan juga gak sih?
2: Benar.
0: Kayak kadang kita terikut kawan. Kalau kawan kita yang udah prepare, mungkin kayak dia rajin belajar juga, pasti kita terikut juga ke sifatnya dia.
2: Kayak harus ganti lingkungan mungkin ya.
0: Tapi enggak juga.
2: Disaring-saring.
0: Tapi jangan sampai di cut off juga dong.
2: Ya jangan dong.
0: Karena iya, kayak ya udah sih jalanin aja, cuman pandai-pandai kitanya mungkin membagi waktunya sih, memanage waktunya. Karena kalau aku pribadi, aku juga punya teman tuh banyak juga dan bermacam-macam juga. Masih di The Noise in ZHead, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
2: Berisik banget.
1: Berisik.
2: Tahu berisik. Ada enggak orang-orang yang tipenya kayak ya udah main-main aja gitu?
0: Ya udah main-main aja. Ada.
2: Ada.
0: Ada benar. Karena aku nih kalau di kita ada lingkungan kita, kalau aku berapa ya? 2 atau 3 deh. Di lingkungan pertama di organisasi kita ya. Kita satu organisasi lah ya. Pasti tahu lah ya lingkungan organisasi kita, dan itu pasti isinya orang-orang yang aktif organisasi, orang-orang ambis di organisasinya.
2: Benar.
0: Dan satu lagi ada yang itu ambis di perkuliahannya.
2: Oke. Okay.
0: Orang-orang kelas. Karena kalau aku nih ya, kalau ngeliat teman-teman aku itu, teman-teman kelas tuh lumayan ambis loh di kelas. Kadang aku berasa menjadi salah satu orang yang paling
2: gak ambis.
0: Iya, paling gak ambis.
2: Paling santai ya,
0: paling santai. Karena aku, mungkin aku merasa kayak gue nih lebih aktifnya di
2: organisasi
0: kan. Dan mereka itu aktifnya di perkuliahan. Jadi kayak ada merasa-rasa minder. Dan ada juga yang kawan yang ketiga nih, yang ya main-main aja gitu biasanya.
2: Nah kalau misalnya kayak gitu nih caranya Eden bagi waktu nih buat ketiga lingkungan itu
0: bagi
2: gimana?
0: Waktu buat ketiga lingkungan, kalau tetap ngejalanin tiga-tiganya sih. Kalau lingkungan yang pertama tuh di organisasi, ya kita jalan juga di organisasi kita. Kayak ya sebagaimana kita layaknya di organisasi kan, kita satu organisasi pasti tahu juga lah kan,
2: betul,
0: tinggi, kan. Nah seperti itu. Dan kalau di lingkungan yang kedua, di lingkungan yang rajin kuliah, pasti tetap menyempatkan waktu walaupun sesibuk-sibuknya kita organisasi, tetap meluangkan waktu kita untuk ya bersama teman-teman kita yang di perkuliahan. Karena bagaimanapun kita pasti butuh dia,
2: butuh
0: juga
2: banget,
0: ya.
2: Pasti.
0: Karena di kelas kita gak ada organisasi kita.
2: Bener, kalau misalnya kita cuma fokus ke organisasi aja, nanti kayak tugas-tugas kuliah apa-apa kan butuh teman juga kan.
0: Bener, butuh teman juga.
2: Itu biasanya kadang kayak lalai lah jadinya kalau misalnya gak ada teman. Apalagi kalau ada kerja kelompok, suka gak diajak gak sih kalau gak punya teman?
0: Bener-bener. Kadang temen, ini temen aku ya, kadang sampai mikir ah gak usah ajak Aden lah, dia pasti sibuk organisasi nanti, pasti susah mau ngumpul lah.
2: Nah itu
0: itu pernah ada loh dari perkataan dari temen. Dan itulah yang membuat aku juga berpikir kan, kayaknya iya deh aku harus pandai-pandai lagi ngebagi waktu. Dan
2: bener-bener
0: yang lingkungan terakhirnya ada yang memang masih banyak mainnya. Dan banyak mainnya ini biasa kalau lingkungan aku yang gak terlalu yang foya-foya gimana sih. Kayak lebih ke mainnya tuh, kalau aku pribadi ya mungkin lebih ke hobi kayak main bola, main futsal. Jadi orang tuh mungkin lebih banyak ke main-main situ aja. Cuman mungkin karena mereka juga berbasic di lingkungan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi memang basicnya olahraga juga sih sebenarnya.
2: Jadi emang sekalian juga ya mereka,
0: iya,
2: ya
0: mereka,
2: sebenarnya.
0: Kalau mereka sekalian main, sekalian juga
2: latihan,
0: belajar,
2: iya,
0: latihan.
2: Bener.
0: Tapi kalau aku ya kan yang
2: ya buat main aja.
0: Di teknik ya buat main aja gitu. Cuman ya untuk olahraga juga loh, karena kita sebagai anak muda juga harus aktif olahraga kan.
2: Betul.
0: Ya,
2: biar
0: ya,
2: sehat.
0: Benar, jadi jangan sampai kita kayak kadang inilah ya salahnya ya, ada anak muda mahasiswa nih begadang sampai malam buat tugas itu, sampai gak tidur bahkan juga ada gak sih?
2: Itu aku, kalau begitu. Soalnya tadi balik lagi, aku manage waktunya itu jelek banget. Jadi kadang kalau misalnya lagi ada tugas tuh aku full gak tidur, abis itu kuliah, baru nanti tidur, bangun lagi ke malam. Jadi kayak kebalik gitu loh jam tidur aku.
0: Kebalik jam tidurnya itu pas
2: tidur pagi. Dari jam 8 sampai jam 12 tuh tidur.
0: Itu kalau lagi ada kuliah gimana? Kalau ada kuliah pagi,
2: itu minta bangunin sama temen. Pokoknya kalau gue ya, kalau misalnya ada dosen yang mau kuliah gitu,
0: minta bangunin itu.
2: Iya, minta bangunin pokoknya. Jadi kayak misalnya telat ya telat, datang aja gitu.
0: Tapi pernah gak sih kesiangan sampai gak datang?
2: Pernah. Itu sering sih. Makanya kadang dihitung-hitung jatahnya.
0: Oh, kalau udah habis jatahnya gimana dong?
2: Kalau misalnya udah habis, usahain tetap datang. Aku pernah jam kuliah tuh 9.40 aku datang jam 11.
0: Oh no. Jam 11 datang ya, itu gimana?
2: Absen.
0: Itu di kelas gimana?
2: Ya udah, dosennya kayak aku enggak bawa tas, sengaja.
0: Oh.
2: Jadi datang aja kayak habis dari toilet.
0: Oh, jadi dosennya enggak sadar?
2: Ya, jangan diikutin, guys. Jangan diikutin ya.
0: Itu sumpah itu gak sadar sama sekali dosennya.
2: Gak sadar.
0: Absennya kapan sih?
2: Absennya tuh ibunya biasanya minta tolongin sama teman kelas gitu lah. Kayak nih absenin yang datang.
0: Oh
2: gitu.
0: Ada buat list gitu ya.
2: Tapi sometimes dia ngabsen nama dipanggil.
0: Dan kemarin kebetulan lagi absen nulis gitu.
2: Iya karena lebih sering absennya ditulis sama teman.
0: Oh
2: gitu.
0: Jadi kayak alhamdulillah beruntung juga berarti ya. Kalau gak jatahnya habis gitu.
2: Iya habis kalau gak jatahnya. Maka aku kado kalau misalnya habis absen nih difotoin sama teman-teman. Kayak nih absen gitu. Jadi kita bisa ngelihat, oh masih ada nih jatah gue gitu. Ya, minggu depan gak usah lagi.
0: Berarti
2: gitu.
0: Gak ada absen di e-learning gitu ya?
2: E-learning ada, kan ada e-learning juga. Wajib kan. Kalau e-learning kan gampang, minta tolong aja. Kalau misalnya ketiduran.
0: Cuman yang susah absen yang di kelas ya.
2: Nah itu yang
0: kelas
2: gitu,
0: ya.
2: Benar.
0: Tapi ya sih, kayak dilema banget sih kayak kita sekarang.
2: Iya kan, jadi bingung kan.
0: Kadang
2: sebenarnya
0: kita,
2: itu dilema, kalau yang tadi kita ceritain kan dilema kita sebagai anak perkuliahan. Sebenarnya ada lagi sih dilema anak muda yang mungkin udah kerja gitu ya. Dia jadi bingung gak sih?
0: Iya benar.
2: Ya kan? Dia nih udah punya uang nih, tapi bingung uangnya nih mendingan buat ditabung tapi lo enggak bisa foya-foya sama teman-teman atau mendingan ikut teman-teman main ke sana kemari tapi ya itu balik lagi uangnya kayak
0: habis, ya habis percuma, gitu aja, percuma.
2: Kan? Tapi kebanyakan kayak gitu enggak sih sekarang anak muda tuh?
0: Ada karena kalau aku ya di kampung aku ada juga teman-teman aku tuh yang enggak lanjut kuliah kan dari SMK dan mereka tuh lanjut kerja. Kadang mereka juga nanya ke aku gitu loh. Dan gimana sih caranya nih aku mau nabung, mau lanjut. Misalnya dia ada yang keinginan pengen lanjut kuliah nih. Cuman di satu sisi dia juga kadang teman-temannya juga selalu ajak main tiap malam. Jadi kadang uangnya habis buat gitu-gitu aja.
2: Oh iya sih, tapi kalau misalnya dia udah punya keinginan harusnya ya menurut aku ya, ini kayak orang bener aja nih. Harusnya menurut aku ya tetap tabung sih ya. 80% nabung lah, 20% ikut foya-foya. Seminggu sekali aja.
0: Kayak bagaimanapun ya kita main ya harus ada tabungnya sedikit apapun itu harus ada nggak sih di tabung?
2: Iya sih harus ada sih karena kalau misalnya apalagi kita nih ya anak kos kalau misalnya nggak ada uang dingin gitu kadang-kadang kayak kan ya tadi balik lagi ya kuliah suka tiba-tiba ada hal-hal yang tidak memungkinkan gitu kan tidak kita prediksi tiba-tiba suruh itu kalau misalnya ada uang dingin kan enak gampang kalau misalnya nggak ada uang dingin kayak
0: susah
2: pas-pasan banget tuh bingung
0: apalagi nanti kayak udah akhir bulan banget dan itu udah habis sekali nggak ada pegangan. Aduh, gue mau ngapain nih?
2: Ah, itu sih.
0: Mau kemana nih? Masa ya minjem uang kawan?
2: Nah,
0: minjem uang kawan juga segan gitu kan.
2: Kalau misalnya makan aja. Kadang kita kan kayak ngitung-ngitung gak sih?
0: Iya, benar. Itu udah rahasia umum anak kos deh kayak. Masih di The Noise in Z-Head. Kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
2: Berisik banget.
0: Berisik.
2: Tau berisik.
0: Tapi kalau di rumah di kampung nih ya udah makan enak-enak aja gitu.
2: Ya karena di orang tua itu balik lagi anak-anak yang sekarang itu udah kerja karena masih ditanggung orang tua. Jadi uang mereka tuh dia pikir ya udah buat kesenangan sendiri aja
0: bener-bener.
2: Gitu. Ya gak sih.
0: Jadi memang, ya sih benar. Jadi memang kayaknya tipsnya mungkin kalau buat teman-teman yang lagi kerja lagi bingung nih mau manage ya sepandai-pandainya itu harus ada alokasi sih tabungan buat masa depan ya sih.
2: Iya benar-benar. Jadi kayak misalnya 50% tabung, 30% buat apa, 20% buat apa gitu kan.
0: Benar, karena kalau kita nih kalau aku pribadi ya, nih udah kayak kerja aja nih padahal masih kuliah. Karena kalau berpikir karena kita kan masih tunggal ya, masih hidup sendiri. Kalau kita kerja sendiri tuh kayaknya masih berlebih deh uangnya.
2: Iya, benar.
0: Kalau gaji kita UMR ya harusnya itu masih berlebih dan itu harusnya masih bisa banget buat ditabung 50% sih.
2: Iya, karena enggak ada tanggungan ya selain diri sendiri kan.
0: Karena tanggungannya cuma diri sendiri.
2: Apalagi mungkin, masih ada orang tua.
0: Iya, gitu. Orang tuanya juga masih kerja. Ya, enggak mikir enggak sih harusnya masih bisa ditabung. Itu sih mungkin salah satu cara yang bisa diterapkan buat anak-anak muda yang lagi kerja di luar sana, yang bingung ya enggak sih Ridi?
2: Semangat nih dilema anak muda ya ini ya.
0: Emang dilema anak muda banget. Mungkin kalau yang buat kuliah gimana nih tips dari Ridi? Ada enggak sih tips dari Ridi?
2: Aduh, tadi aja aku udah berantakan ya. Tapi kalau misalnya tips dari aku nih, kalau misalnya aku lagi mikir cara manage waktu dan manage uang yang benar, ya itu tadi. Pertama kalau aku ya, kalau aku pribadi kayaknya aku harus ubah pola hidup dulu. Karena kalau misalnya hidup aku udah bener kayaknya waktu sama uang tuh ngikutin gitu.
0: Iya sih, benar sih.
2: Soalnya kalau aku, karena aku tidurnya terbalik kayak gitu kan, jam-jam tidurnya kebalik. Jadi malam-malam tuh aku keluar cari, pokoknya cari tempat yang rame biar ya aku nggak kesepian aja gitu.
0: Itu sendiri keluar biasa malam?
2: Iya, kadang sendiri, kadang ngajak aja temen. Wah, ada yang masih bangun nggak? Kesini yuk gitu.
0: Itu jam berapaan?
2: Jam 12 up juga bisa soalnya. Kayak sambil nugas gitu loh, kan banyak tugas kan.
0: Iya sih.
2: Karena paginya tidur nggak kehandle. Ya udah, jadi keluar
0: malamnya
2: aja.
0: Lagi ya.
2: Tapi uangnya itu.
0: Emang kalau jam 12 up ke atas itu biasanya duduknya di mana sih? Masih ada ya kafe jam 12 kali ini?
2: Kalau misalnya aku ya di Kopkit sih.
0: Oh, di
2: kan 24 jam kan.
0: Oh, iya ya, Kopkit 24 jam ya. Jauh enggak sih tapi ini?
2: Enggak, di Ulakarang. Di Ulakarang.
0: Tapi Ridi kalau di mana?
2: Aku di Tabing.
0: Tabing ke Ulakarang tapi lumayan.
2: Lumayan. Cuman ya kalau misalnya untuk ngisi waktu sekian jam gitu daripada di kos bengong doang kan enggak ngapa-ngapain. Soalnya aku tipe orang yang kalau misalnya nugas di kos tuh ngeliat kasur, mungkin rebahan aja tapi enggak merem. Iya.
0: Ya aku juga gitu sih.
2: Itu salahnya tuh kenapa sih lihat kasur tiduran bukannya merem?
0: Iya,
2: malah ya udah diem aja gitu.
0: Benar. Tapi kadang kalau nugas di luar tuh kadang aku juga enggak suka kalau yang terlalu berisik.
2: Rame ya.
0: Yeah.
2: Kurang fokus.
0: Enggak fokus juga jadinya kayak kita buat tugas nih, ada suara berisik ini itu kayak nggak fokus gitu loh.
2: Bener-bener, apalagi kalau misalnya ajak temen, yang ada ngobrol tuh. Makanya kadang aku kalau misalnya tugasnya lagi banyak banget, aku lihat, deadline-nya besok nih, berarti gue jangan ajak temen gue lah buat keluar sendiri aja.
0: Bener-bener, jadi kayak intinya tuh kita nggak ada yang salah sih sebenarnya kalau kita mau menikmati hidup kita di masa muda
2: atau
0: kayak di masa sekarang ini. Cuman ya tetap harus memikirkan dan mempersiapkan masa depan kita nggak sih?
2: Bener, 2025 kita harus seimbang.
0: Bener, kita cari kayak harus sebisa mungkin memanage waktu kita buat sebaik-baiknya.
2: Antara masa depan dan masa kini kita harus balance.
0: Bener. Tapi jangan juga terlalu overthinking berlebihan. Jadi tetap harus bahagia, jalan hidup selayaknya kita menikmati masa muda lah.
2: Gaya banget nih omongan-omongan anak hampir-hampir semester akhir kayak gini nih.
0: Kayak orang paling bener aja ya.
2: Iya.
0: Padahal gak tahu diri sendiri gimana gitu kan.
2: Aduh. Semester depan aja kita belum kebayang ya bakal kayak gimana ya.
0: Ya udah sih, jalani aja sih.
2: Yes.
0: Kalau Ridi pasti
2: life goes on.
0: Udah mulai mikir judul gak?
2: Aduh, jangan ditanya itu dong. Gimana nih?
0: Harus berpikir dari sekarang dong. Kan gitu, tetap bermain dan tetap juga memikirkan masa depan.
2: Oke, abis ini aku akan mikirkan masa depan.
0: Benar banget.
2: Oke, kalau misalnya ngomongin masa depan tuh banyak banget ya kebayang hal-hal yang menurut aku kayak ada yang mungkin bisa kita gapai, mungkin enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngawang-ngawang aja nih, kayak orang bener aja nih. Kalau misalnya ada nanti masa depan punya uang banyak nih, misalnya money doesn't matter deh, kamu mau jadi apa?
0: Kalau aku di masa depan mau jadi apa? Pengen jadi pengusaha sih.
2: Pengen jadi pengusaha.
0: Benar, karena tapi harus nyari modal dulu dong.
2: Nah, enggak kan ini kan money tuh
0: Udah ada nih. Iya, jadi pengusaha. Karena kalau aku sendiri ya, aku kayak enggak terlalu suka loh jadi bawahan terus gitu. Jadi aku pengen juga aku jadi pemimpin di atas. Ada suatu saat nanti di masa depan yang pengen aku capai itu aku menjadi pemimpin orang banyak.
2: Nah, dimulai dari jadi ketum dan
0: aduh. Ini tolong ini.
2: Oke, kalau Aden misalnya mau jadi pemimpin ya, berarti otak Aden di jalan banget ya, mau muterin uangnya itu ya biar terus ada ya.
0: Iya dong. Karena
2: lupain si ketum itu, lupain.
0: Karena kalau kita jadi pemimpin ya kan, kita gak diatur dan kita itu memanage diri kita sendiri. Jadi kayak lebih leluasa gitu loh.
2: Ah ya, lebih free ya.
0: Bener.
2: Nah, kalau aku
0: masih jadi bawahan gitu kan masih diatur ya, kadang tekanan
2: pressure,
0: juga tinggi,
2: pressure
0: juga tinggi.
2: Bener.
0: Nah, kalau Didi gimana?
2: Kalau misalnya aku, misalnya uang gak berarti nih, mau jadi penjaga panda.
0: Penjaga panda, kenapa jadi penjaga panda?
2: Soalnya lucu. Kayak setiap hari tuh rilis stresnya lihat panda main. Itu kan lucu ya.
0: Iya.
2: Ini kalau uang gak berarti ya semoga aja bisa jadi penjaga panda dengan uang yang melimpah.
0: Jadi penjaga panda cukup lotis hari dia.
2: Ini kelihatan banget ya orang yang mikirin masa depan sama yang enggak ya. Kelihatan ya.
0: Iya. Tapi unik sih.
2: Iya, seru tau. Kayak kan dia lucu kan, tuing-tuing gitu.
0: Tuing-tuing. Kalau di Indonesia panda di mana sih adanya?
2: Enggak tahu lagi. Di mana ya? Di zoo ada enggak ya? Enggak tahu. Kayaknya enggak ada deh.
0: Enggak ada.
2: Kayaknya enggak ada deh, iya. Yeah.
0: Apa harus kita
2: harus ke China? Kalau enggak ke Korea, kan di Korea ada tuh.
0: Banyak ya kalau di sana ya. Karena ya, mungkin import dari China. Dari ini enggak sih, dari segi cuaca, faktor
2: nah,
0: cuaca
2: iya,
0: kan.
2: Nah, itu pengaruh juga sih.
0: Kayak di sana kan cuacanya juga udah kayak dingin-dingin ya, kalau di Indonesia kan panas gitu kan.
2: Dari tadi kita udah gak jelas ya ampe
0: ini kok ampe kepan dari Didi, tolong ya Didi.
2: Mikirin masa depan, ini namanya juga dilema. Kita kalau lagi dilema ini aja, banyak-banyak imajinasi aja.
0: Berimajinasi setinggi-tingginya gitu ya.
2: Biar kalau misalnya balik ke realita tuh kayak, oh udah cukup.
0: Udah cukup. Tapi kalau misalnya terlalu jauh kayak sakit juga gak sih?
2: Iya benar-benar. Tapi kan ada yang bilang, kalau misalnya terbang setinggi-tingginya biar jatuh di antara bintang-bintang. Idi sebel coy.
0: Wow, Didi.
2: Makin gak bener.
0: Udah.
2: Kita udahin aja kali ya.
0: Kita udahin aja kali ya, oke.
2: Oke guys, gimana nih kalau misalnya teman-teman udah mikirin belum nih masa depan atau masih mikirin masa-masa yang sekarang?
0: Harus udah dipikirin masa depannya mulai dari sekarang, karena teman-teman harus mempersiapkan masa depan teman-teman mulai dari saat ini. Jika tidak ingin masa depan teman-teman itu nantinya ya kelam.
2: Iya, betul. Apalagi kita mau menuju Indonesia Emas ya.
0: Benar, menuju Indonesia Emas 2045. Jadi persiapkanlah, karena teman-teman nanti calon pemimpin Indonesia di masa depan pada tahun 2045. Ya gak sih, Didi?
2: Kalau gitu. Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
0: The Noise in ZN.
2: Keep it real, keep it Gen Z.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Gue mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Oke, teman Pro 2, udah mau jam 9, sebentar lagi kita bakal ngobrol di Kopi Teng alias Kopi Setengah, teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih enjoy banget nih menikmati malam hari ini di hari Minggu malam ya. Ya udah teman Pro 2, enggak apa-apa, nikmatin dulu aja. Sambil juga nyiapin nih apapun yang kamu butuhkan besok. Buat yang sekolah jangan lupa juga kaos kaki, terus juga apa topi sama dasi dicari dari sekarang gitu ya. Terus buat yang kuliah, yang lagi sekolah, tugas-tugasnya juga ada yang mau dikumpul besok, dikerjain dulu sekarang kalau masih ada yang belum selesai gitu ya. Dan buat yang kerja, siapkan staminamu dan segala per deadline-an besok sudah ready harusnya gitu ya. Dokumen-dokumen yang harus dibawa besok juga disiapin dari malam ini, bagusnya teman Pro 2. Biar apa? Biar besok gak buru-buru banget gitu ya. Jadi selama di Senin pagi gak ada kerasa kerusuk, gak ada kekeosan yang bikin kamu moodnya juga berantakan. Oke deh teman Pro 2, malam hari ini pasti masih bakal seseruan bareng. Dan nanti teman Pro 2 kita bakal balik lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol nih di Kopi Teng soal masalah apa sih kak yang bakal kita obrolin. Soal asmara. Ini aku tahu banyak banget yang suka ngomongin soal hati ini kan. Nanti deh kita bahas ya teman Pro 2, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu, jangan kemana-mana. Kita ke You're Beautiful from Elva Zulham featuring Teddy Aditya. Enjoy.

0: You're too beautiful for me.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
4: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
5: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Mak, takut, Kak.
5: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
6: Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, ya saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Hai semuanya, selamat malam teman Produe. Udah jam 9 lagi nih, kita balik lagi di Kopseng alias Kopi Setengah. Yes, teman Produe, ngobrol emang enak sih pakai Kopseng gitu ya. Tapi ini tetap aja teman Produe, sampai hari ini kita masih belum bisa membawa Kopstengnya itu ke dalam ruangan ini. Karena gak boleh gitu ya. Yaudah deh, kita ngobrolnya aja. Anyway teman Produe, ngomongin soal hari Minggu malam. Seperti biasa kita ngomongin soal apa ya, It's Called Love Life. Wis, ini kesukaan banget nih, banyak yang suka banget nih kalau udah ngomongin hal-hal yang kayak gini ya. Anyway teman Produe, kita bakal ngomongin soal kalau kamu lagi ada di posisi hubungan yang gak jelas, mending yang mana? Cut off aja atau kasih kesempatan lagi? So teman Produe, boleh banget nih untuk kamu yang pengen join malam hari ini barengan sama kita, bisa langsung aja di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Dan juga nih teman Produe, buat kamu yang pengen ikutan tapi gak mau ngebahas itu, kamu request lagu juga boleh sih teman Produe, nanti kita bakal puterin juga lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ya. Anyway teman Produe, kalau ngomongin soal kehidupan asmara ada di hubungan yang tidak jelas tuh, kalau bahasa milenialnya itu gantung. Tapi ini bukan bahasa milenial aja sih, sampai sekarang kayaknya masih digunakan ya istilah itu, ya gak sih teman Produe? Tapi tuh emang gak enak banget ada di posisi itu, kayak serba gak jelas gitu, mau maju kena, mundur kena gitu. Jadi agak rada-rada, aduh gimana ya nih gitu kan. Jadi agak, hah mikir banget nih kita ya, harusnya gimana gitu. Kadang tuh hati sama, apa ya, hati sama perasaan sama otak kita gak sinkron kalau udah ada di posisi itu. Tapi ya mau diapain teman Produe, namanya juga hidup ya, selalu ada dinamikanya, apalagi hubungan asmara juga pasti seperti itu. Anyway nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi teman Produe, kita bakal nungguin atensi kamu juga malam hari ini. Jadi bisa banget untuk bergabung nanti ya di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Dan juga nih teman Produe, kita lagi live juga di TikTok nih, TikToknya Produe, RRI_Produe Padang. Jadi buat kamu yang pengen lihat sekaligus ingin komen-komen juga boleh banget ya, kita tungguin nih teman Produe. Anyway jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini, kita ke Dan Plus Shy with Young. Enjoy and stay with us.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Walau aku sendiri.
5: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih. Udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
4: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
5: Kenapa?
4: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
5: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
4: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
5: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
4: Yah, Maimunah malah curhat.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Kita balik lagi di Cops Tank. Anyway, teman Produa, ngomongin soal hati. Wah, ini tuh sensitif banget teman Produa. Karena apa? Karena hati kita kecil dan rapuh. Fragile ya. Jadi tuh kalau misalkan pakai tuh hati kita tuh ibaratnya tuh stiker fragile-nya tuh banyak banget.

0: bergabung banget nih kasih opini kamu di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-665-5908, bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang, dan juga kita lagi live TikTok nih teman Pro2, jadi kamu bisa pantengin juga di RRI_Pro2Padang. So teman Pro2, jadi ada beberapa WhatsApp juga yang udah masuk ya. Coba kita menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah ada di WhatsApp ini. Selamat malam Karin, selamat malam juga. Tahu aja nih yang siaran siapa, Queen. Kenapa tiba-tiba Queen? Karena apa teman Pro2, baru saja mendapatkan gelar itu dari salah satu pendengar kita yang lagi nonton live TikTok juga, ada Gilang tuh teman Pro2. Memang benar Gilang, akulah si Queen itu. Si paling queen. Oke nih teman Pro2, kita lanjut lagi baca ini ya. Selamat malam Karin, selamat malam juga. Ini Lara, hai Lara. Dengar Laraku. No, bercanda Lara. Apa bawaannya pengen nyanyi aja kalau dengerin nama Lara. Kalau aku sih cut off aja sih kak. Hehehehe. Kak dengerin lagunya Olivia Dan dong, A Couple Minutes. Oke, baiklah. Oke, kayaknya tuh Lara lebih prefer untuk request lagunya ya. Jadi pendapatnya ya udah di situ aja kak. apa ya, kayak syarat aja gitu. Tapi nggak apa-apa, cut off ya Lara ya. Kita voting satu untuk cut off nih. Dan kita masih punya pilihan yang satu lagi, try again. Anyway teman Pro2, kita udah ada yang nelfon juga. Coba kita apa? Kita answer the call dulu nih. Coba ya, mana ya? Aduh mana nih teleponnya? Oh ini dia. Selamat malam Pro2.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam kembali, Eka.
0: Hai Eka, Eka lagi di mana Eka?
1: Eka lagi. Aku lagi di, aku imut banget ya, Eka lagi di rumah gitu.
0: Oh, kamu lagi di rumah? Kamu merasa kenapa ketawa-ketawa gitu?
1: Gak ada.
0: Oke. Kamu lagi di rumah, rumah kamu di mana sih emang?
1: Rumah aku.
0: Iya. Yes.
1: Aku di apa namanya ini, bypass.
0: Oh di bypass, oh rumah kamu di mall besar itu ya?
1: Masuk kecamatan situ.
0: Oh masuk satu kecamatan, nggak apa-apa. Kalau ditanya orang, ah Eka, Eka tinggal di mana? Ah di pusat peradaban, ada mall di sana.
1: Iya pusat peradaban baru.
0: Iya gitu. betul.
1: Jaksanya Sumatera Barat gitu.
0: seru banget ya. Kalau ditanya Eka di mana? Ah di pusat peradaban. Oke deh, Eka kita lagi ngebahas ini malam hari ini. Kita lagi ngebahas soal ini kayaknya pengalaman Eka sih. Eka kalau ada di hubungan yang gak jelas, pilih yang mana? Mau cut off atau try again?
1: Aku main-main dulu.
0: Oh, you playing?
1: Yeah.
0: Okay. Nice. Yes.
1: Aku sering ya ngalamin ini.
0: Oh, gitu. Ini kamu yang ngasih ketidakjelasan atau kamu yang jadi korban ketidakjelasannya?
1: Dua-duanya sih, korban juga.
0: Oh,
1: aku
0: gitu.
1: Pokoknya main-mainin aja gitu.
0: Oh, main-mainin aja.
1: Yeah.
0: You're such a player.
1: Yeah.
0: Nah, gimana jadi, tuh main-maininnya?
1: Yang pertama mungkin dulu ya, yang udah lama banget gitu. Jadi kita tuh kayak gimana ya? Dibilang pacaran iya. Dibilang gak pacaran kita juga saling selingkuh loh.
0: Oh wow. Oh
1: iya.
0: Wow.
1: Kita sering selingkuh dan kita juga sering ketahuan gitu. Tapi karena kita melakukan dosa yang sama.
0: Uh-huh.
1: Jadi kayak ya udah kayak hubungan ini tuh kayak mainan-mainan aja gitu.
0: Oh
1: saling
0: God.
1: Saling seru. Terus kalau pernah loh aku dulu kayak kita selingkuh ya. Ketemu di bioskop yang sama.
0: Oh my god. Kok bisa?
1: Deg-degan sebenarnya. Aku tanya sama dia deg-degan gak? Iya. Aku tanya deg-degan iya. Aku juga deg-degan gitu. Dan
0: oh my god.
1: Kita berdua itu kayak saling tatapan.
0: Uh-huh.
1: Tapi gak benci.
0: Oh tapi gak benci.
1: Enggak tapi gak benci.
0: Tapi cuman, kaget gak sih? Kayak...
1: Kaget dong. Kaget. Jadi pertama kali itu aku tuh sebenarnya dia duluan sebenarnya.
0: Jadi kamunya balas dendam gitu.
1: Iya, tapi karena aku kan tipe orang yang udahlah biarin aja gitu kan. Taunya itu dari teman sebenarnya. Kan tadi aku ketemu ini kamu di mall loh gitu kan. Oh ya udah biarin aja gitu. Terus kenapa gue enggak melakukan hal yang sama gitu.
0: Oh gitu. Oke, kita akan balas dendam ya. Kalau kamu mainnya kayak gitu, aku juga bisa gitu ya.
1: Sebenarnya kita

0: Itu sebenarnya gini, kita hubungannya dulu rumit ya sebenarnya. Jadi aku bilang, kamu boleh ada yang lain gitu. Cuman harus ini ya gitu, harus jangan yang sama kayak aku juga. Maksudnya, pokoknya adalah ada hal gitu. Ya pokoknya nggak boleh persis sama aku gitu. Oh ya udah gitu. Tapi aku juga kalau misalkan melakukan hal yang sama, kamu nggak boleh marah gitu. Dan waktu aku balik ke Padang, kita itu sama sekali nggak putus.
1: Oh berarti ini nggak di Padang kejadiannya?
0: Enggak, ini nggak di Padang.
1: Okay.
0: Aku justru ke kota dia itu waktu itu memang nemuin dia, cuman karena dapat rezekinya di situ, jadi menetap lama gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita itu nggak pernah putus, kita nggak pernah ada kata putus, bahkan kita tuh sampai sekarang masih WhatsApp, walaupun aku sekarang udah ada yang baru ya.
1: Tapi sekarang kalian udah nggak bareng lagi?
0: Sekarang enggak.
1: Oke.
0: Tapi enggak putus ya, maksudnya kita enggak pernah, kita pisah ya, kita putus, itu enggak ada.
1: Oh jadi enggak pernah ada kata-kata, enggak pernah ada.
0: Bahkan aku pulang ke Padang tuh dianterin gitu. Tapi enggak sedih.
1: Aduh, hubungan macam apa sih ini? Terus.
0: Tapi rindu, ngerti kan? Enggak sedih tapi rindu gitu. Dan kita tuh masih, aku tuh pakai nomor handphone ini masih pakai nomor yang lama banget ya, waktu masih kenalan dulu gitu. Jadi nggak pernah hilang nomornya, dia juga nggak ganti nomor. Jadi kita, kalau aku misalnya lagi pengen cerita, lagi pengen apa gitu, aku lagi deket nih sama ini gitu. Terus nanti dia balas juga, aku juga lagi deket dia sama yang ini gitu. Cuman mungkin apa ya, kalau suatu saat kita berdua berjodoh nih ya,
1: gimana?
0: Kalau suatu saat kita berjodoh, kayaknya dia jodoh yang seru deh.
1: Oh kayaknya dia jodoh yang seru. Aduh gimana ya konsepnya, kakak mulai bingung deh ini.
0: Aku juga kalau kita berjodoh, aku juga sama pacarnya yang sekarang tuh kayak gak cerita ya. Maksudnya aku gak pernah ceritain aku pernah sama yang ini. Cuman aku pernah sama yang setelah yang ini. Cuman karena sama yang ini tuh aku gak pernah bilang kata putus. Kalau sayang itu masih loh, itu masih. Cuman kalau cinta enggak.
1: Jadi itu sebenarnya aku juga bingung cara mendefinisikan hubungannya seperti apa ini ya.
0: Sebenarnya kita berdua tuh kalau dibilang itu kayak sahabatan.
1: Cocoknya ya, sefrekuensinya untuk menjadi sahabat, tidak untuk menjadi pasangan.
0: Jadi sahabat tapi kita tuh pengen berdua tuh memiliki.
1: Jadi
0: kalau misalnya dia sama orang nggak salah. Tapi kalau misalnya dia sama aku, dia harus full gitu sama aku. Sama orang kalau misalnya kita lagi di luar, kita lagi nggak pengen ketemu, nggak apa-apa. Ya udah silakan anda, kamu, lu gitu pergi sama dia gitu. Cuman kalau sekarang, gimana ya hubungannya? Masih kita masih chat gitu, kita masih sering ketawa bareng. Kita masih suka rindu ya. Ya gitulah. Aku gak cut off sih sebenarnya.
1: Aduh gak cut off juga. Tapi gak try juga. Gak try again. Ada kata-kata try again itu gak ada juga.
0: Gak ada.
1: Di-cut juga enggak. Apa ya namanya, di-keep kali gitu ya. Di-keep aja.
0: Istilahnya kita itu kalau di jurang, kita di tengahnya kayaknya.
1: Di tengah jurang. Selamat nggak tuh di tengah, emang di tengah-tengah jurang?
0: Kita tuh udah nyemplung gitu.
1: Oh ya udah deh.
0: Kita gitu. Tuh udah masuk jurang, cuman nggak mau keluar gitu.
1: Aku tahu nih mereka nih ya. Aku tahu. Kamu sama pasangan kamu yang nggak di cut off dan nggak try again ini juga, itu udah apa? Udah nyemplung ke laut ya? Udah jadi duyung aja deh gitu ya?
0: Bener. Jadi kalau udah nyemplung ke jurang ya udah kita semangat di jurang.
1: Gitu. Aduh, hubungannya sangat complicated ya. Dan juga tuh masing-masing sekarang udah ada pasangannya.
0: Udah. Tapi kita ya udah, kan kita merasa jodoh tetap di tangan Tuhan.
1: Yes.
0: Jadi kalau mau keluarga aku atau kakak-kakak aku taunya aku masih sama yang di jauh itu, bukan yang ini.
1: Karena
0: dulu aku sempat, aku kalau ngomong sama keluarga gitu, aku sering ceritain dia, jarang aku ceritain pacar aku gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi aku ini gitu. Jadi mereka taunya itu gitu.
1: Oh berarti berarti sebenarnya tanpa kamu sadari kayak dialah soulmate aku gitu kali. Cuman kayak apa iya ya gitu. Iya, soalnya sebelumnya gitu. Kamu sama pasangan kamu ada di yang relationship yang cukup complicated dan cukup apa ya open relationship kayaknya. Iya, gitu.
0: Kayak, memang untuk mungkin ya sekarang itu kayak sahabatan aku kayak bersahabat banget gitu loh.
1: Bersahabat.
0: Cuman waktu itu kita memulai hubungannya bukan temenan tapi kita langsung pacaran gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena gak kenal ini kan, maksudnya gak kenal kayak teman dulu gitu. Jadi langsung tembak gitu. Jadi ternyata kita tuh banyak bedanya dulu. Kita banyak bedanya dan ya sering berantem. Apalagi kan aku anak bungsu ya, jadi emosinya tuh relatif gitu. Dan dia tuh anak yang paling gede kan, jadi agak sabar gitu. Cuman aku bilang sama dia kalau susah ngadepin aku gitu ya, boleh kok cari yang di luar gitu, tapi harus yang lebih baik dari aku gitu.
1: Oh,
0: kalau misalnya
1: gitu.
0: Standarnya sama, ya ngapain cari yang lain, kan ada aku gitu.
1: Oh gitu.
0: Dia juga gitu. Jadi waktu teman aku bilang, dia cewekmu jalan loh di ini kemarin kelihatan. Oh udah, gak apa-apa gitu.
1: Oh.
0: Tapi waktu ketemu di bioskop itu ya deg-degan dong.
1: Iyalah deg-degan. Gimana gak deg-degan nih kita sama apa ya, sama orang lain, terus dia sama orang lain juga. Yeah. Meanwhile kamu sama
0: tapi
1: dia tuh
0: emosi,
1: ada hubungan.
0: Tapi gak emosi. Ah,
1: tapi tidak bisa. Tapi tidak emosi. Cuman deg-degan aja kayak emosi, ketemu gitu. Nih. Cuman gak ada emosi, gak ada yang kayak labrak nih.
0: Gak komunikasi juga. Maksudnya kayak kaget, mata melotot gitu aja.
1: Oke. Gitu. Tapi gak ada apa ya, nggak ada momen-momen saling jambak gitu, nggak ada.
0: Oh pernah, aku pernah dulu yang lempar apa gitu di kos waktu itu.
1: Aduh.
0: Ada, karena dia pilihnya standarnya sama-sama aku, maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Ada orang nih, kayak Eka nih. Kamu boleh sama orang lain, tapi harus lebih dari aku. Jangan yang seaku. Kalau seaku mah ada aku.
0: Iya, gitu maksud aku. Jadi kalau misalnya mau butuh standar gitu ya, harus ya di atas. Hype-nya itu harus di atas. Kalau misalnya sama atau di bawah ngapain?
1: Baik. Cukup complicated ya. Mungkin ada juga teman pro 2 di luar sana yang juga punya pengalaman yang sama dengan ini ya. Aku gak nyangka sih ada orang yang punya pengalaman ini ya. Kayaknya tuh kayak sampai sekarang pun masih menjaga hubungan baik gitu ya.
0: Masih
1: menjaga hubungan baik. Apa dia di sana udah punya orang lain juga? Apakah sudah, maksudnya sudah menikah kah?
0: Belum.
1: Dan belum, kamu juga belum. Oh, kayaknya kalian jodoh deh.
0: Amin ya.
1: Oh udah mulai kayak, tapi kamu punya pacar loh sekarang. Aduh gimana ya?
0: Ada, sekarang ada. Cuman ya gimana ya?
1: Aduh, complicated deh hubungannya. Aku mulai pusing nih.
0: Iya, aku juga sebenarnya pusing.
1: Iya, kamu yang menjalani.
0: Karena sekarang aku juga lagi jalanin hubungan ya sama orang yang, ya kalau orang tua aku pengennya kan kita orang Minang ini ya, jatuhnya ke Minang juga lah harusnya.
1: Iya, Minang tuh Minang. Betul.
0: Hatinya terpaut sama gadis lain gitu ya, jauh di luar sana gitu. Cuma ya biar Tuhan bicara aja deh.
1: Okay. Kita tunggu nanti endingnya seperti apa ya. Apakah Eka akan berjodoh dengan yang itu atau yang ini? Nah, kita tungguin tuh. Nanti Eka kalau misalkan udah apa ketemu endingnya nanti kasih tahu ya, soalnya kita juga penasaran nih dengan kerumitan hubungan ini. Iya, rumit sih.
0: Sebenarnya nggak rumit juga sih, karena kita tuh berdua sekarang kayak benar-benar kayak sahabat gitu. WA atau telepon gitu tuh nggak seinten, nggak
1: everyday
0: gitu tuh nggak. Kalau misalnya lagi pengen cerita aja.
1: Oke deh kalau gitu. Eka, good luck deh sama hubungannya ya. Kita tunggu endingnya kayak gimana. Tapi ini memang unik ceritanya. Sebenarnya aku mau minta tanya, Eka, kan namanya siapa ya yang jauh itu? Tapi nggak mungkin ya kan?
0: Oh, nama yang jauh itu boleh.
1: Ya ampun, nggak kayak. Kayaknya gak usah deh.
0: Gak usah ya.
1: Kayaknya gak usah deh. Gak usah kayaknya. Nanti apa datang ke RRI orang nanya. Pokoknya
0: 3 huruf juga deh namanya.
1: Oh iya. Nanti orang datang ke RRI. Misik hari ini kita mau tanya nih. Tadi yang nelfon. Oke deh kalau gitu Eka. Terima kasih atas ceritanya, tapi mau request lagu dulu nggak? Mau dengerin lagu?
0: Kemana kita hari ini aja deh?
1: Kemana kita hari ini? Aduh, mau kemana? Eka emangnya hari ini?
0: Mau tidur.
1: Iya sih, kalau jam segini, iya sih. Tapi tuh kemana kita hari ini tuh dari siapa sih?
0: Dari Batas Senja ya.
1: Batas Senja. Kayaknya lagunya nggak ada. Kamu lagu yang lain aja nggak?
0: Apa?
1: Yang nggak apa-apa, serai aja yang mana gitu.
0: Ini aja deh, apa sih kata ini gak seindah tanpamu apa gitu. Bahasa lama itu loh, apa sih?
1: Apa, siapa sih penyanyinya?
0: Nadif Bahasa Lama atau apa.
1: Oh gitu. Ini kota ini tak sama tanpamu.
0: Oke.
1: Abis ini kita puterin ya Eka ya. Thank you banget Eka ceritanya. Sukses ya dengan hubungannya Eka.
0: Amin.
1: Thank you. Eka mau salam-salam atau gimana?
0: Salam aja buat yang lagi dengar aja deh.
1: Oke.
0: Ya, okay. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita mendapatkan sebuah cerita malam hari ini dari Eka, teman Pro2. Dan ceritanya sangat dangdut sih kalau kata kakak ya. Soalnya aku juga kalau ada di posisi itu agak rada-rada bingung ya. Cuman ya kita doakan yang terbaik lah atas hubungannya. Oke deh teman Pro2, nanti kita bakal balik lagi. Kita masih ngomongin soal masalah perhubungan, percintaan ini teman Pro2. Jadi kalau kamu ada di posisi yang gak jelas nih, nah kamu pilih apa? Better cut off atau try again? Abis ini kita bakal balik lagi teman Pro2, tapi kita puterin dulu lagu yang satu ini.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambaniata Jongudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Carta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Kopsteng dan masih ngomongin soal hubungan yang tidak jelas nih, teman Prodo. Anyway, teman Prodo, tadi aku sempat baca-baca juga nih komen-komen yang udah ada dari teman Prodo yang menyaksikan live kita malam hari ini juga. Nah, katanya nih teman Prodo, ini tuh ada yang bilang juga ya, mana ya? Nah, kalau misalkan apa ada di hubungan yang gak jelas tuh jadi ya gak bisa ngapa-ngapain. Mau marah juga gak bisa, dia bukan punya kita, ya kan? Mau dia sama orang kita juga gak bisa apa-apa, orang dia juga bukan punya kita gitu, teman Prodo. Jadi tuh emang gak enak banget sebenarnya ada di hubungan yang tidak jelas. Hubungan yang absurd itu, teman Prodo, atau hubungan yang menggantung-gantung gitu ya, teman Prodo, itu kadang tuh bikin kita jadi agak gimana gitu. Karena tuh teman Prodo nih, aku mau menceritakan kisahku dulu. Aduh, sedih gak kak kisahnya? Ah, dibilang sedih sih gak sedih-sedih amat, tapi ya lumayan lah gitu. Jadi dulu tuh teman Prodo, aku pernah ada di hubungan yang apa ya, abang adek zone, asik. Zaman dulu dan ya masih, maksudnya umur aku tuh masih muda banget waktu itu, dan kayaknya dia umurnya kayaknya 4 or 5 years older gitu. Jadi tuh emang lebih dewasa banget orangnya, dan baik-baik, overall baik, dan kayak abang-abangan lah gitu. Nah, tapi tuh menjaganya sebegitunya gitu, kayak oh ya udah nanti dijemput ya, jam berapa pulangnya dijemput, oh mau makan kemana nanti diantar gitu-gitu. Ya kan kita sebagai perempuan berasa kayak aduh, dia nih emang baik banget gitu. Nah, terus tuh teman Prodo, until one day adalah orang lain gitu kan, orang lain yang ya maksudnya tuh kayak datang ke kehidupan aku tuh, aku bilang aku nggak bisa karena aku tuh ngejaga perasaan aku banget nih, karena aku benar-benar kayak oh ya udah nih sama dia ini, sama si A ini gitu. Terus ternyata ada poinnya, ada momennya si A ini tuh jadi apa ya, sibuk dengan kegiatannya yang sangat jauh berbeda dengan kegiatan aku gitu. Pokoknya dunianya berbeda banget. Terus ya aku tuh agak sedikit apa ya, sedikit protes karena udah enggak ada waktu bareng lagi. Nah, di situ tuh dia nyadarin kayak aku tuh nggak ngelarang kamu ngapa-ngapain ya, kamu juga kalau mau deket sama orang deket aja, kita tuh nggak ada apa-apanya, kita tuh nggak ada apa-apa, kata gitu. Ah, sakit banget sih itu teman Prodo, tapi aku pernah dari pengalaman itu kayak sad, totally sad. Jadi kayak aduh gimana ya, ini dangdut nih perasaan kita nih kayak hancur lebur, gimana ya, kayak tertumbuk, terjatuh, kayak pecah banget gitu. Terus akhirnya tuh kayak oh ya udah deh gitu. Akhirnya dia kayak ya udah minta maaf gitu kan. Tapi tuh apa? Hati ini sudah terlanjur remuk ya kan. Aku tuh udah enggak bisa dilurusin lagi kayaknya. Terus aku kayak ya udah deh gitu. Terus dia juga apa? Dia juga berusaha untuk memperbaiki, terus aku udah enggak mau lagi aja gitu. Until one day I realized that aku ngerasa kayak apa aku yang terlalu childish untuk dia ya gitu. Sempat aku ngerasa kayak gitu teman Prodo. Dan kayaknya ya ending kita tuh menjadi stranger, padahal dia sebaik itu. Dia baik banget. Sangat baik sih kalau kata aku. Dia baik banget, pokoknya dia sangat menjaga banget orangnya gitu. Maksudnya tuh kayak protektif, nah gitu. Tapi protektifnya itu bukan dalam artian yang buruk, baik gitu, kayak ya udah mau kemana silakan, nanti ya udah, pokoknya tuh di treat like a princess gitu. Tapi ya gitu deh teman Prodo, jadi agak dangdut ternyata tidak berujung baik gitu endingnya. Tapi ya sedih sih, cuman ya itu dia masalahnya, resiko kita ada di hubungan yang tidak jelas. Nah, pasti pertanyaannya, apa kakak tidak mau minta kejelasan? Nah, aku tuh pernah banget, karena aku anaknya apa? Sagittarius. Aduh, asik tiba-tiba zodiak nih. Jadi kan aku anaknya Sagittarius banget, jadi aku tuh, aduh, gampang apa ya? Gampang kayak, ini kalau terlalu berbelit-belit nih aku udah capek gitu. Terus akhirnya aku tuh mintalah kejelasannya waktu itu. Terus dianya bilang, kayaknya kita gak usah ngomongin ini dulu ya gitu. Kayak pasti banyak hal yang bisa kita lakukan bersama, jadi ya udah. Ya as long as kita bareng-bareng aja gitu. Nanti deh kita
apa ya, kita pikirin yang gini-gini gitu. Nah terus aku kan iya-iya aja masalahnya waktu itu, tapi tuh ada di satu hubungan yang gak jelas tuh bikin jelek banget sih waktu itu. Nah aku masih inget banget tuh teman Pro 2 sampai hari ini. Aduh, masih inget banget ya. Nah itu dia sih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan aku punya experience lagi di hubungan yang gak jelas, aku tuh males banget gitu, kayak capek aja gitu. Karena apa? Drain energi, cenah. Betul, kita kan energinya terbatas nih. Masa kita mau meluangkan energi-energi kita untuk hal-hal yang kayak gitu? Kan capek banget ya. Nah kalau ditanya bagaimana kisah aku yang dulu itu sekarang, orangnya gimana sekarang, ya gitu-gitu aja lah. Maksudnya tuh ya sudahlah, sudah totally menjadi stranger ya, ya udah aja. Jadi gak perlu lagi dibahas gitu, karena memang pathways-nya itu apa ya, sudah berbeda gitu loh teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Tadi kita udah ada yang request juga. Coba kita bacain dulu tadi di apa, di live TikTok kita. Ada siapa ya tadi? Oke, ada pria Cianjur Selatan, katanya pengen dengerin lagu Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Oke, abis ini kita puterin. Terus juga tadi ada Syarifah ya, kalau gak salah, katanya pengen dengerin lagunya Matahariku dari Agnes Mo. Yaudah deh, boleh teman Pro 2, nanti abis ini kita puterin lagunya. Buat kamu jangan kemana-mana dulu, nanti kita juga bakal bacain yang di WhatsApp ya teman Pro 2. Tapi nanti deh, kita ke lagu yang satu ini.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lalu banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Gali lagi.
6: Dek, sarapan dulu.
7: Enggak, Kak. Lanjut.
6: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
8: Enggak, aku lagi nafsu makan nih, Kak.
6: Dek, kamu mau bakso enggak?
8: Enggak, Kak. Lanjut.
6: Lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan enggak mau, siang nolak, sekarang males.
8: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
6: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
7: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
6: Ya ampun.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi di Kopsteng, teman Produa. Dan kita ngebahas, masih ngebahas persoalan yang sama nih ya, teman Produa, tentang hubungan yang tidak jelas ini ya. Hubungan yang dangdut kusut gitu ya, teman Produa, kayak unclear. Nah, kamu better yang mana nih, teman Produa? Cut off kah atau try again? Ada orang-orang yang mencoba apa ya, memulai yang baru dengan masa lalu, juga ada. Walaupun apa ya, walaupun masih absurd nih, ya nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dulu aja. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dulu aja, siapa tahu nanti berubah, ya kan? Ada yang kayak gitu, ada juga. Nah, ini dan nelfon juga nih, kita nggak tahu nih jawabannya apa, coba kita tanya dulu ya. Halo, selamat malam Produa.
1: Selamat malam Produa. Selamat malam Rini.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Ada Tajudin di Minahasa. Selamat malam. Gimana Minahasa sekarang? Gelapkah atau gimana?
1: Ini sini lagi hujan.
0: Oh, di sana lagi hujan. Hujannya ya. Gimana tuh? Hujan aja apa hujan banget?
1: Gerimis.
0: Gerimis. Memang waktunya untuk galau sih itu, Tanjudin.
1: Iya, betul.
0: By the way, kita lagi ngebahas soal ini, Tanjudin. Kita lagi ngebahas soal hubungan. Nah, gini, kalau kamu ada di hubungan yang gak jelas, kamu better gimana? Pilihnya kayak ya udah cut off aja nih dia, atau enggak apa-apa kasih kesempatan dulu aja.
1: Langsung aja di please.
0: Langsung aja di cut off gitu ya?
1: Iya.
0: Kenapa? Kenawai?
1: Masih banyak yang serius.
0: Masih banyak yang serius.
1: Iya, masih banyak serius yang menunggu kita di luar sana.
0: Iya. Di luar sana tuh masih banyak orang lain ya, yang iya, bisa betul. Serius gitu, nggak main-main. Tapi kamu pernah ada di pengalaman yang kayak gitu nggak?
1: Enggak sih.
0: Oh, kamu gak pernah ada di hubungan yang kayak gitu? Tanjudin gak pernah ada di hubungan yang kayak gitu. Biasanya di hubungannya gimana sekarang? Aduh, kepo deh.
1: Kalau main, seringkali dipermainkan sih. Kalau mempermainkan kayaknya belum.
0: Oh, kamu gak pernah mempermainkan orang lain?
1: Iya, aku memang gak ada perasaan, gak bakal kasih tanda gitu.
0: Gitu. Iya. Tapi bagus kayak gitu. Kalau emang nggak suka, ya udah nggak usah ini aja. Emang nggak usah dekat aja gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah oke deh. Kalau gitu Tajudin mau request lagu nggak?
1: Boleh.
0: Mau lagu apa?
1: Dari Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter, yang mana?
1: Man Child,
0: kayaknya Man Child nggak ada Man Child. No, nggak ada Man Child. Mau yang lain?
1: Apa Henry Moody masih jadi ada?
0: Henry Moody, yang mana tuh Henry Moody?
1: Drunk Text. Iya.
0: Okay. Drunk Text sebenarnya lagunya galau sih. Kamu bukan pengalaman ya, nggak relate sebenarnya. Tapi suka aja sama lagunya.
1: Iya kan udah larut juga ini. Lagunya kan menceritakan tentang memendam perasaan ini.
0: Iya betul. Kamu bukan pengalaman kamu berarti?
1: Iya enggak. Oh, aku enggak termasuk begitu. Kalau kamu memang suka langsung ngomong berani.
0: Oh, bagus, itu namanya gentle. Kalau suka langsung ngomong. Itu namanya aja. Gentleman. Ya. Oke deh. Ya, kalau gitu,
1: Iya, kalau cowok enggak boleh menam perasaan sebenarnya. Sebenarnya kalau menam perasaan itu buat cewek aja, tapi mungkin enggak semua juga.
0: Iya. Ada tahu cewek-cewek yang enggak suka menam perasaan ya, langsung kasih tahu aja, kasih paham. Ada cewek-cewek yang kayak gitu juga.
1: Cowok tuh aku gak setuju kalau mendam perasaan.
0: Iya kita gak usah ngapain dipendam-pendam ya. Kasih tahu aja. Biar apa? Biar dia juga tahu kalau misalkan kita punya perasaan sama dia gitu ya. Oke deh kalau gitu. Abis ini kita puterin ya, Tajudin ya. Mau salam-salam dulu apa gimana?
1: buat semuanya aja udah larut nih. Maaf juga kalau baru gabung buat ini.
0: Oke oke, nggak apa-apa. Abis ini kita puterin ya.
1: Ini sampai ketemu lagi. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam. Ada Tajudin, katanya nggak pernah ada pengalaman di hubungan-hubungan yang gak jelas gitu, gak ada. Kalau suka bilang suka, kalau gak bilang enggak gitu. Itu namanya gentleman. Jelas aja, clear aja gitu. Kalau iya, enggak gitu ya. Oke deh teman pro 2. Terus ini juga ada, aduh kak request dong lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, abis ini kita puterin ya. Nah ini nih teman pro 2 yang mau aku bacain ya. Katanya nih teman perdua ini dari siapa? Dari Mika. Sebenarnya kalau mainnya logika mah harusnya cut off ya kalau emang udah mentok, tapi perasaan kadang bimbangnya ngebimbang banget. Jadi ya sudah, jalanin aja sampai capek baru deh di cut. Oke. Bisa diterima sih Mika, bisa terima ya. Gak jelas karena dia sering batalin janji atau dia gak jelas bisa kasih kepastian gitu. Abis ya bisa gak jelasnya dari segi apa aja sih, ya kan? Bisa gak jelasnya kan banyak ya teman pro 2, banyak juga, tapi gitu sih ya. Tapi nih buat kita yang apa pakai hati dan pakai perasaan tuh emang kayaknya harus diin-in dulu deh, dikasih makan dulu aja tuh perasaannya sampai capek sendiri, karena tuh kadang kita juga percuma untuk ngasih tahu orang-orang yang lagi ada di fase-fase yang kayak bucin-bucin mania mantap gitu. Nah kalau misalkan kita kasih tahu mereka nih kayak, kayaknya dia gak serius untuk apa, di hubungan yang gak jelas, cut off aja, dia udah begini. Tapi kalau apa, hati masih berkata, tapi aku mau deh memberi dia kesempatan, percuma. Saran-saran yang lain yang diberikan sama orang-orang tuh juga percuma aja, kayak gak akan masuk di dianya gitu loh teman pro 2. Jadi ya udah, biarkan aja sampai dia capek sendiri. Secara logika emang iya teman pro 2, aku juga setuju sama Mika tadi ngomongnya kalau secara logika kan emang cut off aja ya, karena tuh hubungan yang gak jelas tuh emang better di cut off aja. Buat apa juga kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Kitanya capek sendiri, kita excited sendiri, sementara nah orangnya enggak gitu. Jadi kan balik lagi, hubungan itu adalah dua orang yang apa ya, komit bersama gitu loh teman produ. Jadi kalau misalkan cuma salah satu yang berjuang, untuk apa? Ya kan? Jadi apa ya namanya, bahasanya ya, harus setara gitu. Harus setara. Setara perasaannya. Nah itu dia teman pro 2. Jadi untuk kamu yang sekarang ada di hubungan-hubungan yang tidak jelas ya, hubungan-hubungan yang aduh dangdut kusut, ya sudah teman pro 2, cari jalan keluarnya. Kalau gak bisa ya udah cut off aja. Tapi kalau misalkan hati kamu masih ingin mencoba, cobain aja, tabrakin aja. Betul, tabrakin aja. Biar apa? Biar sukses. Tabrakin aja, gak apa-apa teman pro 2. Ya kan kalau misalkan emang tidak berjalan kan ya, sakitnya juga bakal sembuh seiring berjalannya waktu. Waduh. Oke deh teman pro 2, kayaknya obrolan kita mengenai perasaan ini, hubungan yang tidak jelas, kita cukupin sampai di sini dulu saja. Abis ini kita bakal punya playlist yang seru juga untuk nemenin kamu teman pro 2. Jadi bisa banget nih untuk kamu yang masih apa ya, masih terjaga, masih belum tidur di jam segini, masih mantengin kita, gak apa-apa, stay dulu aja nih teman pro 2. So kita ke lagu yang satu ini, kita ke Henry Moody with

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi. Mon, Mona, Mon, buka pintunya Mon. Ya ampun Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
1: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA ceklis satu. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
0: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
1: Ghosting? Hantu?
0: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
1: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
0: Iyuh, ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do. So
6: dumb. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
8: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
9: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
6: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
5: Oh ya, apa tuh?
6: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
5: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
6: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
5: Emang maknanya apa?
6: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
5: Kalau Monaco?
6: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
5: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
6: Tuh, makanya jangan

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman muda bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya, yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar muda bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bahas di dalam muda bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh kita manusia ya udah. Enggak.
Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur. Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Prodo yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya. Apa kata Allah di situ, ya? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Adakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah jelaskan ya, bagaimana Allah jadikan air hujan itu air tawar. Ya, Allah bisa saja menjadikannya asin, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa Allah jelaskan itu? Agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hambanya yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja ya, kalau tidak minum ya, sedangkan unta saja itu butuh minum ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu ya, tapi membutuhkan minum, apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita? Ya, hujan mana yang menurunkannya? Lalu mengalir di sungai yang mana? Lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut? Lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum? Lalu siapa ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum? Hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon? Hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja. Allah jadikan banyak orang bekerja hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai. Ya,
Kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil. Ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina. Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur, ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk-pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Ada pula yang punya makanan, tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu.

daftar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Eh, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Shh, keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: La la la la la la la.
1: Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
2: Selamat siang, Mbak.
1: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
2: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
1: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
2: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren. Semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, teman Pro 2, pembalap Mercedes George Russell sukses memenangi sesi sprint race Formula 1 GP Kanada. Setelah memenangi duel sengit melawan rekan setimnya, Kimi Antonelli di sirkuit Gilles Villeneuve, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Russell finish terdepan diikuti pembalap McLaren, Lando Norris di posisi kedua. Sementara Antonelli harus puas finish ketiga akibat sempat beberapa kali melebar keluar lintasan. Kemenangan penting ini sekaligus memangkas jarak poin Russell di klasemen kejuaraan menjadi 18 angka dari Antonelli. Sementara itu posisi 4 hingga 6 berturut-turut ditempati oleh Oscar Piastri, Charles Leclerc, dan Lewis Hamilton. Teman Pro 2 Diva Pop Colombia Shakira berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy resmi merilis lagu sekaligus musik video resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai. Lagu pemantik semangat ini mengkombinasikan ritme musik Afrika, Latin, dan Urban. Video musiknya yang disutradarai oleh Hannah Lux Davis menampilkan deretan bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Ini menjadi kali kedua Shakira dipercaya membawakan lagu resmi Piala Dunia setelah sukses besar lewat Tambang Waka Waka pada tahun 2010 lalu. Piala Dunia 2026 sendiri akan bergulir mulai 11 Juni mendatang di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Informasi terakhir, Tomohon Pro 2 sukses besar di bioskop. Film biopik legendaris pop Michael Jackson berjudul Michael dipastikan akan berlanjut ke sequel kedua. Rumah produksi Lionsgate mengonfirmasi bahwa proyek film kedua ini tengah dalam tahap pengembangan intensif. Ketua Lionsgate Adam Fogelson membocorkan bahwa sequel nanti akan mengeksplorasi data lagu hit populer sang mega bintang yang belum sempat disentuh di film pertama. Alur ceritanya pun direncanakan tidak linear dengan melompat maju mundur. Sejauh ini film pertama Michael yang dibintangi oleh Jaffer Jackson telah sukses mencetak rekor global dengan meraup pendapatan fantastis mencapai $715 juta Amerika.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

90,8 FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Hai, good morning. Selamat pagi teman Pradua. Ketemu lagi Uda dan Uni sama aku Cynthia Zeni di station yang sama pagi ini. Di mana? Di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90,8 MHz. Hai, semuanya apa kabar? Aku mendengar samar-samar jawaban baik-baik saja. Ada juga yang kayak, aduh masih ngantuk banget Cin. Ya karena emang ini masih jam 6 ya teman Pro 2. Tapi buat yang udah biasa as a morning person, kayaknya bangun jam segini tuh terlambat gak sih? Karena biasanya bangun jam 4 subuh, who knows gitu kan. Samaan kayak aku yang pagi ini juga jadi morning person nih teman Pro 2. Pagi ini hari Senin, welcome back. Selamat datang di hari yang penuh huru-hara, yang penuh gerbak-gerbuk tidak terduga ini teman Pro 2. Semangat menjalani hari Seninnya. Ini udah minggu terakhir di bulan Mei, bentar lagi kita mau masuk bulannya para Gemini alias Juni. Betul, betul banget. Gitu teman Pro 2, ada banyak info yang mau aku sepal spill buat kamu. Di jam 6 ini kita di pause and play dulu sebelum nanti kita lanjut ke kepada yang beneran ngebahasin topik di jam 8. Jam 7 nanti kita mau bahas info cuaca sama hari-hari penting. Yes, benar banget. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, Titi DJ. Jangan kebut-kebutan, tetap utamakan keselamatan ya. Kalau yang lagi prepare, aduh siap-siapnya yang benar, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang terlupa gitu ya. Yang paling penting sarapan ya teman Pro 2, jangan sampai enggak. Karena nih emang Padang tuh lagi ini cuacanya lagi gak karuan gitu. Coba aja tuh kemarin ya, kemarin sempet sore-sore tuh udah mau hujan, udah sempet hujan gerimis. Tapi pas malamnya ternyata gak hujan sama sekali. Emang susah untuk diprediksi cuaca kota Padang ini ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti kita bakal spill gimana perakhiran cuaca untuk hari ini dari BMKG di jam 7 nanti ya. Tapi sebelum itu kita mau puterin dulu lagu yang seru-seru buat kamu di jam 7, jam 6, jam 6 lebih 21 menit ini. Enaknya sih dengerin lagu yang bikin kita chill ya teman Pro 2, betul. Ini aku mau puterin lagu girl group favorit aku dari Indonesia, Our Island Girl. Siapa lagi kalau bukan Nona. Kamu tahu dong lagu-lagu Nona. Nah, Nona tuh banyak banget lagu-lagunya teman Pro 2 yang harus kamu tahu ya. Jadi jangan sampai nggak tahu kalau ada girl group namanya Nona. Nih lagu terbaru, bukan lagu terbaru, ini lagu pertama mereka ya. Here we go.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu jamu, jamu.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rombalinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, pagi ini kita buka sama good news aja deh ya, teman Pro 2. Aduh, walaupun sebenarnya ada ini ya, ada sesuatu yang harus kamu tahu, tapi nanti deh kita buka sama good news dulu dari Sumatera Barat, dari kita langsung nih. Jadi Gubernur Sumbar Bapak Mayoldi tuh ngajakin diaspora dan seluruh perantau Minang untuk memperkuat peran dan bersinergi dengan Pemda untuk mendukung percepatan pembangunan Sumbar. Karena menurut Gubernur kita nih ya, semangat kolaborasi antara ranah dan rantau itu sebenarnya bukan sekedar ajakan moral aja, tapi sudah jadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang juga nih dalam RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2025 sampai 2029. So, forum yang bertemakan mufakat ranah dan rantau untuk membangun nagari, menguatkan jati diri ini jadi ruang strategis nih yang akan mempertemukan tokoh ranah dan rantau untuk memperkuat jejaring diaspora dan membangun komitmen bersama bagi kemajuan Minangkabau. Dan dalam kesempatan ini, Mayoldi juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sumbar, di antaranya tuh kayak belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan keterbatasan layanan infrastruktur dasar dan sosial ekonomi, teman Pro 2. Nah, Bapak Mayoldi, kita juga menilai sebenarnya diaspora Minang ini punya potensi besar lewat jejaring, pengalaman, kapasitas, serta kontribusi pemikiran yang bisa jadi energi pembangunan untuk kampung halaman. Makanya pemerintah dan para perantau ini sinerginya akan sangat-sangat membantu banget percepatan pembangunan dan memperkuat pembangunan daerah gitu. Kegiatan MDNG 2026 ini juga di dalamnya tuh banyak banget acaranya, variatif, teman Pro 2. Ada pameran buku-buku, terus ada penyerahan penghargaan pencapaian sepanjang hayat yang diserahkan kepada Taufik Ismail karena kontribusinya bagi sastra dan dunia gitu. Terus juga ada penghargaan tokoh filantropi yang diberikan kepada jurnalis Udin Nurhayati Subakat dan Yendra Fahmi atas kontribusi mereka dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pembangunan rumah ibadah, penanggulangan bencana, dan dukungan terhadap berbagai kegiatan MDNG. Oke deh, teman Pro 2. Waduh, kalau begini perantau-perantau nih harus ini ya, harus segera balik ke Sumbar. Enggak juga, karena dimanapun berada pasti hatinya tetap untuk ranah Minang, gak sih, teman Pro 2? Yang penting tetap mendukung percepatan pembangunan di provinsi kita, Sumatera Barat.

kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
2: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
3: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
2: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
1: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright. Jadi nih, pemerintah Kota Sawalunto itu berkomitmen banget untuk meningkatin mutu pendidikan untuk generasi penerus lewat berbagai program bantuan pendidikan. Dan salah satu langkah yang akan direalisasikan dalam waktu dekat itu pemberian seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di seluruh Kota Sawalunto, teman Pro 2. Dalam hal ini, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra hari Minggu 24 Mei mengatakan kalau program bantuan seragam gratis yang akan dilaksanakan itu ditargetkan akan disalurkan sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Dan program ini maksud menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat, teman Pro 2. Nah, untuk penerima bantuan ini berasal dari kategori masyarakat prasejahtera hingga menuju sejahtera, dan dengan adanya bantuan ini itu diharapkan orang tua siswa bisa membantu dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Okay, that's it teman Pro 2. Ini hot news yang mau aku spill buat kamu di Spada, yes. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, after this kita mau lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, enjoy dulu sapa lagu yang satu ini.